Selamat pagi kepada sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi. Nah, Sepradi kali ini dari Kabupaten Bangka Selatan, Sepradi. Oh, dibaca kayak kuiran bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berhasil menghimpun sebanyak 91 ekor sapi dan 9 ekor kambing pada Idul Adha 1442 Hijriah nih. Semua itu merupakan bantuan CSR dari mitra perusahaan dan pelaku usaha di Bangka Selatan. Bupati Riza Herdapit menjelaskan pola penyaluran kurban akan tetap mempertahankan konsep seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni 1 ekor sapi untuk setiap desa dan 1 ekor sapi untuk setiap kelurahan. Namun dengan jumlah hewan kurban yang lebih banyak tahun ini, terdapat beberapa wilayah yang menerima lebih dari 1 hewan kurban, terutama desa yang terdampak langsung aktivitas perusahaan. Sementara salah seorang pengurus masjid di Kelurahan Teladan, Tobowali, Jumari, mengaku bersyukur mendapatkan sapi kurban dari pemerintah daerah. Dia berharap masyarakat dapat menikmati daging kurban dan merayakan Idul Adha dengan perasaan bahagia. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 Nespradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 kelas Pradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah kok, ko nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
4: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

TK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita nih diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Pacap joget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jut. Bener uli ke TK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aw, mut. Dak deh larangane. Asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita punya.

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: tidak satu sirkel.
1: Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selamat pagi Spread Sahabat Budaya di 103,9 MHz RS Ngelihat Spradio. Kita lagi di sini Spradi di kopi pagi kita di sesi kedua ini Spradio. Kita Irene akan hadirkan informasi untuk Ika Spradi. Apa saja kegiatan pagi hari yang bikin awet muda Spradi? Ya, di limited untuk Ika Spradio dikutip dari CNN Indonesia. Nah, wajah yang tampak tua dan kurang segar tidak terjadi dalam semalam. Seringkali kebiasaan-kebiasaan kurang tepat saat baru bangun tidur menjadi pemicu utama. Sebelum terburu-buru membeli produk skincare anti-aging yang mahal, jadi penting bagi kita nih Spradi untuk memahami apa saja di pagi hari yang bikin awet muda agar kecantikan terpancar dari dalam. Nah, memberi skincare mumpuni sekalipun tidak akan langsung menyelesaikan masalah jika gaya hidup tidak dibenahi. Nah, langkah awal yang perlu diperhatikan justru adalah asupan dan rutinitas awal kita Spradi. Nah, Spread Sahabat Budaya, dengan memperbaiki ritual pagi, Anda dapat tampil lebih segar, sehat, bahkan memiliki peluang panjang umur. Nah, di daftar mengenai apa saja di pagi hari yang bikin awet muda yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, Spradi, yang pertama tuh, segera minum air putih, Spradi. Hidrasi adalah kunci utama kecantikan kulit yang sering dilupakan. Segera setelah bangun tidur, raihlah segelas air putih. Nah, airnya tidak hanya melembabkan kulit tetapi juga meningkatkan keseimbangan hormon, emosional, dan mendukung sistem saraf. Kemudian yang kedua, Spradi, lakukan peregangan ringan. Nah, Anda tidak harus langsung

untuk meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan fleksibilitas, kayak mengatur ritme sirkadian tubuh agar Anda tetap bugar sepanjang hari. Kemudian yang ketiga, Spradi, pilih menu sarapan tinggi protein. Nah, jangan asal kenyang, Spradi, oh, dengan karbohidrat sederhana. Seiring bertambah usia, tubuh menjadi kurang efisien dalam menjaga massa otot.

prima. Kemudian yang keempat, spreading gunakan metode memasak dengan air. Wajah yang tampak cepat tua bisa disebabkan oleh konsumsi makanan yang dimasak dengan suhu tinggi atau digoreng atau dibakar. Nah, proses ini menghasilkan advanced glycation end product atau AGES yang memicu stres oksidatif dan peradangan. Nah, jadi cobalah beralih ke metode merebus atau mengukus untuk menjaga kualitas nutrisi makanan Anda, Spradi. Nah, yang kelima, Spradi. Oh, yang terakhir nih, yang kelima. Fokus pada kalsium dan vitamin D. Nah, asupan kalsium dan vitamin D sangat krusial karena penyerapan nutrisi menurun seiring usia. Mengonsumsi susu nabati atau susu sapi yang diperkaya nutrisi di pagi hari dapat membantu memperkuat tulang, kayak mencegah risiko pada tulang di masa tua. Kesimpulannya, Supradi, menjaga penampilan tetap prima bukan hanya soal apa yang dioles ke wajah, melainkan tentang konsistensi dalam menjaga kebiasaan sehat. Nah, dengan memahami apa saja hal di pagi hari yang bikin awet muda, Supradi, oh, Anda tidak hanya mendapatkan kulit yang kencang, tetapi juga tubuh yang jauh lebih berenergi, Supradi. Nah, itulah dia, Supradi, sahabat budaya. Oh, jadi, Supradi, Adelime, oh, tips di ngupi pagi di pagi hari kita nih, Supradi, oh, yang Iren hadirkan untuk Ika, Supradi. Jadi toh tadi toh kegiatan pagi hari yang bikin awet muda tadi, Supradi, 5 tips lah Iren hadirkan untuk Ika, Supradi. Oh, kita lanjut kembali, Supradi, sahabat budaya, ngupi pagi kita nih, Supradi. Oh, sahabat tawa dia yang bergabung di sini, Iren undang Ika di 08 12 13 14 10 39, Supradi. Oh, melah di Agi, melah di yang nelpon. Oh, kita hadirkan lagu Bella untuk Ika semua enak, seperti sahabat budaya. Oh, jadi Ika jangan kemana-mana. Udah, sepagi larayo. Udah, itu ada. Mungkin seperti sahabat budaya lagi sibuk-sibuk kali. Oh, nah, warawiri ke pasar, meliapa. Udah. Alapun lah, siap-siap lah untuk lebaran di sepagi. Iren hadirkan Bella lagu-lagu cantik ke menemani Kak di pagi hari nih, Spradi, ngupi pagi kita, Spradi, hingga jam 8 nih, Spradi. Habis itu kita ke berubat, Spradi. Oh, ke jam 8, ke jam 9 nih, Spradi. Allah, Spradi, selamat mendengarkan dan mengikuti program acara Perempat Teres Sungai Liat, Spradi. Oh, tetaplah Kak di 103.9 MHz. Iren nganti Kak hingga jam 12 siang hari nih, Spradi.

0: petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut kesenua.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Spradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih. Kali ini dari Belitung Timur Spradi. Oh, dibaca kembali kayak kuiren bersumber dari rri.co.id. Inflasi Kabupaten Belitung Timur 2026 pada April 2026 tercatat sebesar 2,01% secara tahunan dan dinilai masih berada dalam posisi yang cukup ideal dibanding sejumlah daerah lain. Hal tersebut dikatakan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rizky Ismail Senin 25 Mei 2026. Rizky ngomong, angka tersebut hampir berada di titik tengah target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,5% plus minus 1%. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator positif karena di tengah gejolak ekonomi global, Kabupaten Belitung Timur masih mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Rizky ngomong, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi menjaga stabilitas harga, ketahanan keuangan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui TPID. Ia juga mengingatkan pentingnya langkah cepat dan adaptif dalam menghadapi berbagai potensi gejolak ekonomi, baik akibat perubahan cuaca, dinamika global, maupun perubahan kebijakan ekonomi nasional. PLH Kepala BPS Kabupaten Belitung Timur Sahroni menambahkan sejumlah komoditas tetap menjadi perhatian menjelang Idul Adha, terutama daging ayam ras, ikan kerisi, dan cumi-cumi yang tahun sebelumnya sempat mengalami kenaikan harga. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi ini Spradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 kelak Spradi. Oh, dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi di rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Freddy, apa kabar kak? Nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
5: Mai. Oh mai. Mai. Oh mai. Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, mai. Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu mai. Yang ada ngantet bilong nih ada ngarom ha.
6: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidaku Mai.
5: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
6: Tuh tadi kan bilang sepida.
5: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom, ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
6: Sampai hati ya, kamu nyuruhku ngomong kayak sabe Mai, Mai. Mai.
5: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
6: Bahagia?
5: Nau Rom.
6: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
5: Apa? Cebel. Yang ngapa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
6: Mai.
5: Kesel Rom.
6: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat nelok puter-puter kali lah Mai.
5: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih gak pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom, Rom.
6: Ku nyari gule-gule, Mai.
5: Hah? Apa? Gula-gula.
6: Au, Mai.
5: Nyari gule-gule, Rom. Lepap, Rom. Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom, nih. Gule-gule apa, oh?
6: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli tuh, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
5: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
6: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu, Mai. Yuk. Lalu, Mai, ku nginget dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
5: Hah? Aduh, Mai. Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
6: Au, begengger.
5: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
6: Wih, bukan ya, Mai. Dik percaya pulik, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
5: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ngade ge utak ku ne begengger denger pok ya ne Rom.
6: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Segera se perutku Mai. Nyaman se perutku nih Mai.
5: Wih gaya kan Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
6: Kan ingin mai, pokok nyaman mai, lah kacube lah mai, menadi barang mai.
5: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin tak makan Rom?
6: Oh pasti ingin lebih mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikan macam kau deh mai.
5: Au kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom. Asa-asa dek nyaman, rasa ku nih. Alamat adik kenak abis sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
6: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari pangal pinang mai.
5: Lah ku padah nian, ade ujongan nih.
6: Apa? Mayo,
5: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
6: Yolah mai, kanti ku mai. Please, mai please. Mai, mai cantik.
5: Plus, plus, plus. Kakire toples sok Rom.
6: Mai.
5: Wah, kawah ku dak Rom. Yolah, ke pangkal sanen. Jauh Rom. Mane bemotor pulik ngunceng ka. Kawah ku dak.
6: Yolah mai.
5: Lah muke ku lah telibes-libes kene rambut keribuo pok Rom.
6: Yolah mai please mai, kanti ku mai.
5: Plus, plus.
6: Kunek bener gule-gule tu mai. Mai. Yo mayo. Ku baca lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh mayo, minuman orange mayo.
5: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
6: Mati lah mai, mentuna mekan negiku mai. Banyak ge ka makan mai. Kayak tekor bandar mai. Wih, oke nih mai.
5: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom? Main yoyo nek kude, nek yo gek sude.
6: Nak mai. Olah pun yo mai. Yo mai. Ada dak tahu ngape lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule begenggerku. Yuhu.
5: Yo lah, cepat melah kita jalan.
6: Sekarang mai yo.
5: Dek, tahun depan Rom.
6: Oh, olah pun yo mai. Weh, mai cantik ke.
5: Yo, temen.
6: Mayati Sophia nih.
7: 103,9 FM. Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Aduh, bayar gue buka pintu, Neh. Minta ampun lah aku orang, Neh. Nak penjual tapi macam kayak dikunci pintu. Coba lagi lah. Keras gue pintu, Neh. Susah umon buka, eh.
1: Ngapain om ngawe pintu ya? Kasian kapaksa-paksa macam tuh.
0: Ndak pacak dibuka. Dari tadi kula nyube ya. Nih, kak cube lah.
1: Hadeh, kane.
0: Hah? Pacak kebuka, oh. Pelicu pintu nih, pelikasi.
1: Kage katarik pintu, oh suai lah. Lah jelas tulis di sini dorong.
0: Aku gedam. Sejak kapan bacian tuh di situ? Baru ditempel lah sekua.
1: Ngeracau kanum. Katu bayi yang males ngebaca ya. Lain kali baca lu dorong apa ditarik pintu ya. Budayain baca tuh biar dak macam tadi. Kan di sekolah lah sering dibilang kalau membaca tuh pacak ngebuka jendela dunia. Selain tuh kita dapat banyak ilmu, mudah nangkep informasi ge supaya dak seset.
0: Weh, tumben kami jakdang. Oke lah, siap. Kunak banyak-banyak baca lah sudah nih. Malu berbi pun macam tadi turulang lagi.
1: Au be.

0: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Indonesia negara yang sangat kaya. Di setiap daerah yang dimiliki Indonesia memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari kuliner, permainan tradisional, bahasa, hingga fashion. Orang-orang di Indonesia juga identik dengan kesehariannya sebagai petani ataupun nelayan serta profesi lainnya yang ditekuni. Pada saat beraktivitas di siang hari, untuk melindungi bagian kepala dari teriknya sinar matahari, pernahkah kamu melihat penutup kepala berbentuk segitiga yang permukaan topi tersebut berbentuk anyaman? Jika di daerah Jawa, topi ini dinamakan caping, namun beda lagi penamaannya di daerah Belitung. Topi tersebut disebut dengan trindak. Trindak adalah topi lebar dibuat dari daun tumbuhan mengkuang dengan ciri berbentuk panjang dan berduri, dan banyak dijumpai di rawa-rawa atau di aliran sungai di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Trindak sangat identik dengan petani kala berkebun sahang atau lada. Digunakan saat mencari ikan di siang hari ataupun melimbang timah, karena Pulau Belitung terkenal dengan penghasil timah, lada, dan hasil lautnya. Trindak ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi memiliki filosofi sebagai cermin kebersahajaan, kerja keras, dan persahabatan dengan alam. Maka dari dulu hingga sekarang penggunaan trindak biasanya tidak hanya di Belitung tetapi Bangka juga merupakan satu provinsi. Penggunaannya seperti sebuah tradisi pada saat melakukan acara panen raya, penanaman pohon, atau acara lain yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan para pemimpin dan pejabat negara ataupun daerah menggunakan trindak pada acara panen raya di kampung atau desa sebagai simbol ajakan untuk bekerja keras dan menghargai alam sebagai lahan penghidupan.
1: Roposai.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo. Mana ini koi?
2: Ih, kilo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu ke.
2: Yo. Kan nggak ganteng bu. Mau kan yo. Susunya gue susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo. Gue legawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Gue nggak mau makannya. Oh, susu-susu gue toh.
1: Nandur-nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Rasa nesu-nesu. Ki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis todo gak no manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: seoke. Oke. Okay. Okay.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo. Main ini kok.
2: Ih, kira makannya mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan nggak ganteng bu. Mau kan yo. Susunya wes susah ikentaran manis.
1: Ganteng terus kau oleh-oleh. Gue yo gue lek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tidak mau makane. Ojo nusu nusu wes to.
1: Nandur sawet kau nol apa? Melu-melu trading apa? Melu staff khusus presiden kau nol ayo genah.
2: Gini. Gue kan jorot itu aku kan biar dia hobi nih mana. Masa nusu nusu. Di tanganmu kok gerunjal-gerunjal nggak betul bang. Gue juga nunggu lo. Stoto gak no, manukku menang. Engko tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis yo.
1: Tenan
2: ora. Wis palem sik. Nah, mun aku mulai gawe no susu ya.
1: Susune sok akeh.
2: Oke.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang.
1: 103,9 FM. Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek. Wah, lah jam 9.

Selamat pagi Spread Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi Nesp Radio. Kali ini Spread Sahabat Budaya dari Pangkal Pinang di Bajikeko Iren, bersumber dari rri.co.id. Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong daya saing pariwisata Belitung di tengah pembukaan penerbangan akses internasional. Salah satu lewat Festival Budaya Napak Sire Kabupaten Belitung di Tanjung Pendam. Pembukaan festival berlangsung meriah melalui penampilan tari Sekapur Siri Masal yang melibatkan 116 penari dari berbagai sanggar dan sekolah di Kabupaten Belitung. Suasana kebersamaan semakin terasa melalui kegiatan Nyiri Masal yang diikuti oleh sekitar 1.000 peserta. BI Bangka Belitung turut mendukung penguatan sektor pariwisata Belitung melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas pelaku pariwisata, serta penguatan ekosistem pariwisata daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rifki Ismail ngomong terbuka penerbangan internasional melalui Bandar Udara HAS Hanan Judin menjadi momentum penting bagi Belitung untuk memperkuat daya tarik pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Sebagai bagian dari dukungan tersebut, Bank Indonesia menginisiasi Focus Group Discussion FGD pada Selasa 19 Mei 2026 yang melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM pelaku UMKM, pengelola desa wisata, perhotelan serta asosiasi pelaku pariwisata. Forum difokuskan pada penguatan akses pasar UMKM melalui integrasi dengan ekosistem pariwisata seperti perhotelan, desa wisata, pusat oleh-oleh, dan destinasi wisata lainnya. Dalam forum ini, masing-masing peserta menyampaikan masukan dari sudut pandang masing-masing mengenai tantangan dan peluang dalam mengakselerasi pengembangan ekosistem pariwisata di Pulau Belitung. Sebagai output dari FGD, terjadi akad kerjasama antar UMKM dengan hotel dan desa wisata setempat. Selain itu, KPWBI Bangka Belitung juga menggandeng kampus Inggris Bangka Belitung untuk memberikan pelatihan bahasa Inggris praktek kepada lebih dari 30 pelaku pariwisata dari beberapa desa wisata di Kabupaten Belitung. Kegiatan yang dilakukan pada Rabu 20 Mei 2026 di Tanjung Tinggi ini bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi pelaku pariwisata dalam memberikan layanan kepada wisata. Melalui rangkaian dukungan tersebut, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam mendorong pariwisata Belitung sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara Festival Budaya Napak Sire yang berlangsung selama 3 hari ini menjadi salah satu wujud sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku pariwisata, komunitas budaya UMKM dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata Kabupaten Belitung. Kegiatan ini juga tercatat sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani ngomong tradisi menyirih bukan sekadar kebiasaan seremonial melainkan simbol penting dari identitas dan perekat sosial masyarakat Melayu.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan nih, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kak tahu.
2: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

0: Sepradi, nak tahu dak fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026?
1: Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik, wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik, hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris. Sepradi, gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
4: Nah, pagi, Mai.
5: Kok nak tahu dah, Es?
4: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
5: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
4: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
5: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah, bentar lagi ada pesa besar, Es.
4: Hah? Pesta?
5: Au,
4: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang bagi ya, kok? Menelo kak makan gratis kita mai nak pomai.
5: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pom makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
4: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
5: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
4: Di mana?
5: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
4: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
5: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
4: Ke mana? Kita pacak tahu apa.
5: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
4: Ya, sinyal kuat, Dek.
5: Patah
4: dari Amerika, no.
5: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
4: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
5: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
4: Mana?
5: Nih, dia.
0: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Eh, dulu ah. Halo, Supradi.
1: Halo, Superadik. Ada yang bisa dibantu?
0: Kunek bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah, Gi. Nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih. Untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih, Spedi. Nah, pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kami dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit kok.
0: Aho lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

Seperadi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilan kayak kawan-kawan? Wah, pastinya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilan nih? Permainan sembilan nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilan nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apedak garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi kek pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apa tidak tersentuh kek pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak maka tim itulah yang menang. Wow. Nah sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?

buat kita Superadi di sesi kedua ini Superadi. Oh, sebelum jam 10 nih Superadi. Oh, Ade ini cocok untuk vegetarian 7-4 jamur tiram begitu. Dikutip dari CNN Indonesia, kita Superadi ada beberapa manfaat jamur tiram yang wajib Anda ketahui. Siap sangka, di balik rasa yang lezat, kandungan vitamin dan mineral di dalamnya sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh Superadi. Di dalam jamur tiram ini terdapat kandungan karbohidrat, serat, vitamin B1, B2, B3, serta asam folat yang terpenting untuk menjaga metabolisme tubuh. Nah, seperti sahabat budaya, selain itu, Superadio, kandungan protein yang terdapat dalam jamur tiram menjadikan salah satu bahan makanan alternatif pengganti daging yang cocok bagi para vegetarian. Dengan berbagai nutrisi, Superadio, terus manfaat untuk tubuh Superadi, manfaat jamur tiram bagi kesehatan tubuhnya Superadi, menurut headline, setidaknya ada 7 manfaat jamur tiram bagi kesehatan. Selain

Pak jamur tiram bagi kesehatannya seperti yang wajib diketahui program diet. Nah, jamur tiram dapat mendukung program diet HALTU karena jamur tiram kaya akan serat, mineral, vitamin serta rendah karbohidrat. Dalam satu cangkir jamur tiram nih terdapat 28 kalori, 5 gram karbohidrat, 3 gram protein serta serat yang sangat penting bagi tubuh, Spradio. Nah, kandungan nutrisi yang terdapat dalam jamur tiram nih tentu saja yang sangat cocok bagi Anda yang sedang menjalankan program diet rendah karbohidrat. Kemudian yang kedua, Spradio, sumber antioksidan. Jadi terdapat kandungan asam klorogenik, asam galat, naringenin, serta asam amino ergotioneine pada jamur tiram yang merupakan sumber antioksidan kuat. Nah, sebagai informasi, antioksidannya tersendiri, antioksidan sendiri merupakan

diproduksi oleh bakteri usus sehingga menghasilkan senyawa asam lemak yang dapat mengurangi produksi kolesterol dalam tubuh. Konsumsi jamur tiram dalam jangka waktu tertentu dapat menurunkan kadar kolesterol total, triglycerid, terus kolesterol jahat, kayak menjaga tekanan darah.

0: menjaga kadar gula darah. Konsumsi jamur tiram dapat membantu tubuh mengurangi kelonjakan kadar gula darah setelah makan bagi penderita diabetes tipe 2 seperti yuk.
1: Seperti El Nino Godzilla adalah istilah populer, bukan istilah ilmiah resmi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena El Nino yang super kuat atau ekstrim. Julukannya pun merujuk pada monster fiktif untuk menyoroti intensitas pemanasan suhu permukaan laut yang masif dan dampak destruktifnya macam kekeringan parah. Disebut Godzilla karena kekuatannya diprediksi sangat besar dengan potensi kenaikan suhu di atas 2 atau 3 derajat Celcius. Fenomena ini pun memicu musim kemarau yang datang lebih awal, yaitu sekitar April sampai Juni dan berlangsung lebih lama hingga Oktober di tahun 2026. Risiko yang ditimbulkan adalah kekeringan panjang, potensi kebakaran hutan kayak lahan ataupun karhutlah, serta penurunan produksi pertanian ataupun krisis pangan. Meskipun memicu kekhawatiran, beberapa pakar menyebutkan perlu pemantauan lebih lanjut karena dinamis, tapi secara umum menggambarkan risiko kemarau super kering. Istilahnya pun menjadi peringatan akan perlu pengelolaan air yang lebih baik dan antisipasi dampak kekeringan, terutama pada sektor pertanian kayak kesehatan masyarakat.

kanker tertentu, di antara kanker payudara kayak usus besar. Nah, demikian seperti sahabat budaya pembahasan mengenai 7 manfaat jamur tiram bagi kesehatan yang dapat Anda referensikan seperti. Nah, tertarik untuk masuk ke jamur tiram ke dalam

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Arang di buku buluh, seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak dar jadi mainan, sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget putih pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepok dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Lo ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab de Belitung, lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami Nok baru, Kupi Manggar.

0: lama nunggu. Maaf ya agak lama datangnya, habis ambil pesanan barang dulu tadi.
1: Gak apa-apa kok, lagian kan ada Tuti juga.
2: Eh, ngomong-ngomong mesen apaan sis? Kelihatan girang banget.
0: Keren kan? Import dari Paris nih. Pesennya ngantri lagi. Untung masih kebagian.
1: Kirain pesen apaan? Ternyata tas impor. Padahal kan banyak produk dalam negeri yang gak kalah bagus kualitasnya.
2: Iya sis, bener kata Tini. Malahan udah banyak produk dalam negeri yang sampai diekspor ke luar negeri.
0: Aduh, baru tahu aku sis. Tahu gitu mending beli dan pakai produk dalam negeri.
2: Ya iyalah.
3: Banggalah menggunakan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, cinta Indonesia.
4: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: cinta mati. Seperti sahabat budaya kita di Pemakan Nusantara, seperti sahabat budaya informasi yang Iren hadirkan tuh Kak di Pemakan Nusantara nih, ada bubur padas, bubur hijau dari Sambas Seperti O. Nah, yang dikutip dari indonesiakaya.com kita Seperti sahabat budaya, seperti apa tuh bubur padas Seperti O. Nah, saat pertama kali mendengar makanan yang satu ini, banyak orang yang mungkin akan menyangka bahwa bubur jenis ini memiliki rasa pedas. Padahal tidak demikian. No, istilah padas atau pedas sendiri adalah perumpamaan dari suku Melayu Sambas, Kalimantan Barat, yang berarti beragam sayuran dan rempah yang terdapat di dalam bubur. Nah, rasa pedasnya yang berasal dari bumbu merica, kayak cabai merah juga tidak berlebihan. Bubur padas merupakan kuliner khas Makassar, khas masyarakat Melayu Sambas yang berdiam di wilayah pesisir pantai utara Kalimantan Barat. Nah, Anda bisa menemukan bubur nih di setiap sudut kota Sambas, berarti menikmati ke Kalimantan Barat, toh, terutama di kota Sambas, berarti. Nah, mulai dari kantin-kantin sekolah, pasar tradisional, bahkan di restoran berbintang, seperti. Jadi melansir dari resmi indonesia.go.id, bubur padas kuliner khas Sambas dulu berasal dari suku Melayu dari wilayah Pontianak, Singkawang, dan sekitar, seperti. Nah, pada awalnya bubur nih hanya dimasak dan sajikan ketika ada acara kerajaan atau upacara adat yang bersifat sakral. Namun ketika terjadi perang, kayak stok bahan makan di Sambas nih menipis, jadi bubur padas yang menjadi simbol semangat Bhinneka Tunggal Ika nih dibuat oleh masyarakat sebagai salah satu cara untuk berhemat dan dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga seperti. Nah, selain menjadi simbol dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, bubur padas nih tadi menjadi simbol kebersamaan bagi masyarakat Melayu Sambas. Melansir dari buku Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas dalam tinjauan filosofi legenda rakyat, filosofi air dan tradisi yang ditulis oleh Dr. Rizal Munstansira, semangat kebersamaan pada bubur padas ini dapat kita temukan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama tuh ada dalam pembuatan bubur padas nih diperlukan keterlibatan beberapa orang, mulai dari menyangrai beras dan kelapa parut, memotong sayuran, kemudian meracik bumbu, menggoreng kacang tanah kayak ikan teri seperti, membuat sambal hingga menghidangkan seperti. Kemudian dikenal juga dengan istilah simbirapian yang berarti memasak secara bersama.
1: Lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah, jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis, cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis, pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah, cabai yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

0: Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Huntok. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite muntok. Kue pelite muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan festival seribu kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP ini. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ajar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, yuk. Aduh, bengesa saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Anok, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok, lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meniseku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kagak geng ngintil, saya kumai kemana-mana geng ikut dijubur kuri mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan keku, hanya nak minta traktir keku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak berom, nue ke sensetep Pok Nerom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayu nyala Pok Ne Mai. Wew.
1: Rom. Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom, ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anak tuh.
0: Mai,
1: Rom.
0: Kok ngeri Mai?
2: Ngeri anak.
0: Kok mata ilah Mai? Mai, dia nengok kita Mai.
1: Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai. Kamera dia, Mai.

0: anak saya kuah. Apa entah.
1: Lorong. Lorong ini kenapa?
0: Mati lagi lah kejar mulai. Ayo. Ya Allah.
1: Parah.
0: Ya. Jangan mati lah.
2: Ya sini nak. Ya sini. Ya anak.
0: Enggak. Mati lah Mike. Lagi teh Mike. Mati lah Mike. Udah kawa
1: Mike.
0: Mike. Mike.
1: Ya
0: kita pulang nak. Mai, pulang. Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
1: Yuna.
0: Ah, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak jumpa mau lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayaknya di anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudah dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah mai, letek ku mai, aduh mai, petman mai,
1: letek Rom,
3: oh.
1: Kemarin dosa asuk.
3: Aduh.
1: Di pelontang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Langgap peduli mai gara-gara ku mai. Mati
1: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng pulih orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh.
1: Cepet lah kempes pok Rom.
0: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai, kau pikir ku ni penuto mai, apa cak kempes? Ni mang mang kau mai, weh mulut aku.
1: Tapi Rom, lucu kita gitu tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom, tapi ni Rom nyari anak.
0: Oh imang, tapi ngeri mang lah.
1: Nyari anak kepok Rom.
0: Tapi yang kira mang itu,
1: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
0: Dekat adiknya mana? Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kerianya orang gile Rom. Mun pu orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Gile gile macam ni runges Rom.
0: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran ne. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tuh Mayo.
1: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan Mayo.
1: Kenak pok lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nge leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asen nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
0: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
1: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
0: Rom? Weh lah kenal li. Oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
1: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom.
0: Oh.
1: Tahu undang-undang gak Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah bentuk Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh,
0: Sikok iya, deng P Mai, dia banyak dah.
1: Oh lah pun eh.
0: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
3: Tahu lah pon. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gilum sak perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
1: Sak perut cemana nya, Rom?
3: Kayak ningok tadi tuh. Hah.
1: Tak banyak macam sih orang gile nih, Rom. Ada yang
3: lah ngapain polik ke ketawa tuh, Mai?
1: Ya apalah, ada yang sensor masa gerang gile, banyak yang sensor, Rom.
3: Iya
1: lah, tuh yang paling parah, Rom. Oh lah, pona, baseng pok lah, Rom. Asa pok, gede ikut gile, kelar, Rom.
3: Oh iyalah, makin hari makin gile, Mai.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
2: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

103,9 Megan Pro 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya dak terasa yo lah ke jam 12 seperti yo. Nah lah sesaat lagi kita akan bergabung ke relay Pro 1 RRI Sungai Liat guna mengikuti azan zuhur untuk wilayah kabupaten dan sekitar seperti yo. Nah seperti sahabat budaya

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Prompat.

0: Napa? Napa gimai?
1: Pok nak tahu deh es?
0: Malak kok kini? Pantang ngasak nih ngoko? Tak es es, tak es es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu deh? Bentar lagi ada pesta besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Aku eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, main sepile, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
0: Cuman, kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Ada di Pro 1, Pro 2.

Jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

103,94 langsung yang lihat suara budaya Bangka Belitung. Supradi untuk saat ini bersama Eges menemani kebersamaan siang hari ini sampai kelak di jam 6 sore. Tapi untuk saat ini di jam 1 siang kita akan bergabung ke RRI Prom 4 Jakarta untuk kita ikuti suara budaya Nusantara.

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperbanyak penyelenggaraan acara pada momentum Hari Besar agar berdampak positif bagi berbagai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan yang digelar di Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457 tepatnya pada hari ini tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan pasamuan agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat.

Tantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Opo Berengam Perempat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Perempat Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Opo sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Abang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928 kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang, apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu saya keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja ya Bang Po, buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Po juga pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Perempat Palembang. Langsung aja kita ke RRI Perempat Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni, ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Bang Joni Arla. Halo, Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Perempat Palembang ya, Abang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini. Lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
2: Ya, halo.
1: Halo. Halo.
2: Ya. Iya. Bisa, halo?
1: Iya. Baik, sudah masuk. Ya. Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad Joni Arla.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
2: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
1: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
2: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
1: Mm-mm.
2: Panas ya.
1: Panas.
2: Panas kalau sih.
1: Cerah
2: saya
1: ya.
2: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Pak, kemarin.
1: Oh iya. Wah. Iya.
2: Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
1: Wah, nanti kapan-kapan mainlah Bang ya, ke sini ya Bang ya, ke studio ya.
2: Iya.
1: Kita jumpa-jumpa lah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya Bang?
2: Iya, Bang.
1: Nah, nanti ya, juga bener, akan hadir narasumber di sana, Bang?
2: Ya, ini iya. Sudah ada
1: hadir. Oh, sudah hadir.
2: Iya. Heri Sutanto atau dikenal dengan Cek Heri.
1: Iya.
2: Kebetulan Cek Heri ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa katakan tempat servisnya ya, keris pustaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
1: Iya, iya, iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Radio Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
2: Di 0711-351656.
1: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Aye dan juga pendengar juga pengen tahu nih Bang nih, gimana ya nih ngomongin soal keris Palembang ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia, karena kan ada juga yang di Jawa begitu ya Bang ya. Nah, gimana, mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan Bang,
2: langsung ya kita
1: silakan Bang ya. Ya, silakan.
2: Oke, terima kasih Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Heri atau Heri Sutanto. Halo, assalamualaikum Cek.
3: Ya.
2: Ya, apa kabar Cek?
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Kena macet-macet dikit nih.
2: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
3: Iya.
2: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
3: Ya, Palembang juga
2: punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya, atau mungkin pegangannya, silakan.
3: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata tapi benda seni,
2: nah,
3: benda budaya seni yang mengandung budaya gitu,
2: Nah,
3: yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur ya. Dapur, nah, ya. Dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
2: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
3: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
2: Ya, itu kenapa banyak perubahan lurus sih?
3: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
2: Dirubah, jadi tetap paluk rulus ya gitu.
3: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak.
2: Masih,
3: ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini. Kenapa orang banyak kerisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris sama empu. Nah, itu harus di apa? dihitung wetonnya ya, yeah, hari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya lu 11,
2: yeah, yeah,
3: tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya nggak cocok, yeah, tuh. Nah kalau dengan Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu,
2: yeah,
3: yeah, tuh tidak lagi pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
2: Jadi ya, yang di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia, yeah, yang diambil ya.
3: Yeah. Hmm. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon.
2: Yeah.
3: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya.
2: Yang di Palembang,
3: okay, bentuk gunungan.
2: Yeah.
3: Tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
2: Yeah.
3: Nah, budaya
2: jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
3: Nah, terus Melayu.
2: Melayu.
3: Nah, oke. Okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi. Kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya.
2: Hmm.
3: Sarung keris itu sampirnya, yeah, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
2: Yeah.
3: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
2: Maksudnya?
3: Hulu itu gagangnya.
2: Bagaimana?
3: Ada lenggok dia. Yeah. Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
2: Oh,
3: itu yang perbedaannya.
2: Jadi ada filosofinya gitu.
3: Ada filosofinya.
2: Yeah, okay.
3: Nah, disinilah nilai seninya.
2: Uh-huh.
3: Kenapa? Pertama, seni pertempa, yeah, tempa bila.
2: Hmm.
3: Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama.
2: Hmm.
3: Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda.
2: Yeah.
3: Bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh.
2: Yeah.
3: Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
2: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
3: kalau pesan. Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama saya, sama empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang apa jaksa,
2: yeah,
3: ada seorang pedagang juga yang ini,
2: yeah,
3: ya, tidak mungkin disamakan, karena itu diiringi dengan doa-doa.
2: Yeah.
3: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
2: Yeah.
3: Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
2: Yeah.
3: Nah apabila disamakan nggak laku nanti dagangannya itu.
2: Oke, okay. Jadi ya, dari segi apa ya spiritual ya?
3: Iya spiritualnya,
2: spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
3: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, yang lain-lain.
2: Jadi yang penting seni pegangan, ya, seni sebagai kebanggaan lah ya.
3: Kebanggaan. Ya. Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
2: Ya. Oke. Okay. Ya. Kembali ke empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah enggak ada lagi ya.
3: Oh, enggak ada lagi.
2: Tadi yang ada CR ini
3: ya, kan meranggi.
2: Bukan empu.
3: Bukan.
2: Apa meranggi bedanya?
3: Kalau empu itu yang membuat bilah.
2: Aha.
3: Nah, yang membuat
2: dari nempas. dari awal ya.
3: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu 4 campuran yaitu meteor.
2: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti golok mungkin parang itu.
3: Oh masih ada, cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
2: Yeah.
3: Ada di situ ada nilainya bedanya Cek, ada pamornya, ada belang-belangnya, ada gradasi warnanya di situ.
2: Okay,
3: itulah campuran. Kalau yang sekarang nggak ada lagi. Karena untuk membuat itu. Satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu, itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
2: Oh.
3: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
2: Perlahan-lahan ya.
3: Iya.
2: Jadi
3: tiap hari itu di tempat,
2: ya. Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
3: Enggak bisa.
2: Ternyata harus diulang lagi.
3: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
2: Iya, betul.
3: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
2: Seperti gaji lah itu ya.
3: Iya. Iya.
2: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
3: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, iya, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
2: ya, gagang
3: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu ada pengukirnya khusus itu.
2: Khusus ya.
3: Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu, yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
2: Oh, beli jadi.
3: Ukiran khas Palembangnya.
2: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
3: enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Enggak
2: jadi
3: ada.
2: Polosan.
3: Polosan banyak kan.
2: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CRI sendiri yang sudah bisa diukir, jenis apa aja?
3: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
2: ciri khas Palembang ya.
3: Ciri khas Palembang, terata, ukiran ya, khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma gak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
2: Berapa jenis dong?
3: Dari 4 jenis hulu.
2: 4 jenis hulu ya.
3: Oke. Okay. Secara garis besar.
2: Ada namanya?
3: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu putri malu.
2: Mm-hmm.
3: Bentuknya seperti kepala orang.
2: Ya tuh, sayangnya hari ini gak ada dibawa contoh.
3: Ya, saya gak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru kena macet ya.
2: Ya.
3: Jadi bentuk putri malu.
2: Ya.
3: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
2: Oh ada pejabat ya?
3: Ada pejabat ya, tuh. Ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua
2: itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
3: Iya pada masanya.
2: Sekarang gak ada lagi pesirah?
3: Sekarang gak ada lagi.
2: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
3: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
2: Lurah ya?
3: Lurah.
2: Oke.
3: Okay. Nah itu minimal tuh. Ya. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
2: Gading ya?
3: Gading
2: kalau aja. Kayunya kayak apa?
3: Kalau kayu,
2: kalau
3: hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar. Kayu limar.
2: Yang keras-keras ya?
3: Iya, yang keras-keras. Hmm. Atau kemuning.
2: Oke. Okay.
3: Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
2: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja ya?
3: Kalau sekarang ini saya pakai ini, kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus, biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu, itu pesanan-pesanan khusus.
2: Ya, itu tadi putri malu.
3: Ya, putri malu.
2: Jadi bentuknya kayak
3: orang
2: wanita.
3: Kayak wanita tuh.
1: Yeah. Halo. Nah,
3: terus
2: Oke, Marina.
1: Iya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa ya, terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
2: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
3: Ya, ya makasih. Ya itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan.
2: Ya.
3: Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
2: Oh ya, hadiah.
3: Guru spiritualnya ya, tuh hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu loh.
2: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
3: Iya, keris-keris lama.
2: Karena tidak ada
3: produksi ada lagi. Keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual apalagi keris-keris baru gitu.
2: Itu jawabannya, Mpok. Kita bisa buka line telepon juga.
1: Boleh, silakan untuk line telepon.
2: Silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656. Bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya
3: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
2: ya, fotonya
3: nih. Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ didekatkan di kamera
2: kelihatan ya,
3: ya. Itu Putri Malu.
2: Itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
3: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
2: Elang Laut.
3: Elang Laut.
2: Bentuknya kayak elang gitu.
3: Bentuknya seperti burung.
2: Burung elang.
3: Burung.
2: Kepala burung.
3: Kepala burung.
2: Kepala burung ya. Dan itu kayu juga.
3: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah, 50% yang dari kayu, 60-40 dari kayu dan 40%-nya itu dari gading berukir.
2: Pada masanya ya.
3: Pada masanya.
2: Karena susah juga nyari.
3: Kalau sekarang enggak, gading cek tangkap orang cek.
2: Itu kan kalau sekarang. Tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah?
3: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
2: Oh, okay.
3: Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
2: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
3: Berbahaya
2: tuh. Ya. Oke, jangan ya. Oke, yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
3: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
2: Itu yang hulunya gading. Yang dari masa dia.
3: Berukir halus.
2: Dan masih terjaga masih ada.
3: Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri
2: sih. Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
3: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
1: Iya. Baik.
3: Sekarang ini.
1: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung line telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
3: Iya, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariana. Selamat siang.
1: Selamat siang, Ayu.
2: Siang.
4: Ya, halo, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perumbat RI Palembang.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada CRI narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan Cak Ayu. Silakan Ayu.
4: Iya. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bang RI sama Bang.
3: Iya.
1: Iya. Silakan.
4: Iya ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan Cherry.
3: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
2: Ada empat jadi.
3: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
2: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
3: Ada yang diukir, ada yang polos. Tapi kebanyakan polos.
2: Dan itu jadi
3: namanya. Kalau dari hulu, hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari belakang.
2: Tidak kaku ya.
3: Lihat dari belakang.
2: Punya.
3: Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping, enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat. Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Agak miring dia condong lelehnya. Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Hmm. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit. Hmm. Nah, jadi cuma dua ini. Yeah. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya itu ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
2: Oh, ada juga.
3: Nah, belum lagi di sarung.
2: Batu-batunya?
3: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
2: Oh. Okay. Itu yang lama bentuknya.
3: Iya, ya. Itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
2: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
3: Temuan sungai.
2: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Itu CR bisa merenovasi.
3: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Pala Putra Dewa, andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan tuh. Dan memang prosesnya agak lama gitu, karena itu ada karatnya segala macam.
2: Pak Marina, silakan
1: lagi. Baik, Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini, karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar. Banyak nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya. Cik Eri ya, tetap di sana ya. Iya, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Pro4 Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang.

0: Tabanan Bali. Saya mau nanya nih, pemilik Kris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap Kris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayu mau nanya, apakah pemilik Kris di Palembang maksudnya, Pak A, pemilik Kris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk Kris yang dia miliki? Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, Kris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, ya CRI ya, Bang Joni Arla ya.
1: Sudah dijawab ya.
2: Kita nanti.
0: Iya.
2: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Mm. Nah, sampai pun Kris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan kris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa
0: Bang
2: tadi?
0: Bang Ali di Pontianak katanya kris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
2: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
1: dari awal ya.
2: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Saya untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
1: besinya.
2: Besinya tuh. Oh, pesannya di Madura dan Jawa.
1: Itu yang
2: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan apa hulunya itu memang baru dibuat di Palembang itu. Saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
1: di Sumsel, orang di Sumsel, Sumatera Selatan.
2: Sumsel, khususnya Kris Palembang.
1: Okay.
2: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
1: Termasuk wadahnya juga diukir.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Itu enggak ada.
0: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro 4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Iya. Salam budaya Nusantara, Ponana.
0: Baik. Iya, Ciguria. Iya,
3: ya, Ponana.
0: Baik, Bang Joni Arla. Halo, dengan CRI.
1: Halo, Bo.
0: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Yeah. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan, boleh disapa.
1: Halo.
3: Halo. Halo. Assalamualaikum, Cedula.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cedula ganteng. Hari ini Pak Nana cantik dikebutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
2: Waalaikumsalam.
3: Cik Heri dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Mm-hmm. Sehat semuanya, kru-kru semuanya serta pendengarnya. Cik Heri tadi apa nih temanya menarik juga, Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cik Heri ya. Memang sudah banyak paparannya Cik Heri tadi, sudah wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cik Heri. Benar enggak Cik Dula? Pertanyaannya itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya ya begini, memang apa namanya Kris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparannya kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar enggak Cik Heri?
2: Iya benar.
3: Nah, pertanyaannya Cik Heri memang tadi sudah banyak.
2: Biasanya orang-orang terdahulu
3: apa itu elemennya ya, tadi ada bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangkah

0: rangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bawah kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa ban budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
1: Terima kasih Cik
0: Heri. Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Bonana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, bulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Nah itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
1: bercerita,
3: ada karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bukan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
1: ada barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 Nah, itu melambangkan rukun Islam tuh.
1: Oke, ini ada pertanyaan juga ya, ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin apakah ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
1: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
3: Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan Jambi, dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
1: Turun temurun.
3: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Siginjai itu, keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
1: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Bagian Selatan hampir mirip-mirip ya?
3: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel. Seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel. Sama. Cuma ada beda agak. Ada kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun istilah daerah, ini buatan ke apa empu kesultanan dari keraton gitu.
1: Mbok Mariana ada yang bertanya
2: lagi? Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Ponana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
1: Pameran-pameran gitu ya.
3: Terima kasih Bang. Mas dari Jember nih. Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insya Allah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri. Keris Palembang ini sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani. Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
1: bisa disimpan
3: dan disimpan dan dipelajari. Ya. Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
1: Ya, oke.
2: Baik. Baik, itu dia. Untuk yang interaktif di Palembang, boleh silakan.
1: Boleh silakan,
2: Cek.
1: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Akbar ya Palembang.
1: Silakan Akbar. Silakan
4: Pak Akbar. Ya, ini tanya keris itu dijual di ini apa? Posloto. Tenangan aja itu.
1: Gimana, Pak?
4: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu masih.
3: Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan, Pak, ya. Dari Lombok. Mungkin,
1: pertanyaan berikutnya langsung dijawab. Ya.
4: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu pasti apa kayu cak gitu.
1: Oke, itu baik, Cik Akbar.
3: Ya, terima kasih banyak, Cik Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
1: silakan dijawab.
3: Jadi Cik Akbar, di sini kita, saya ini pembuat, tuh kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit, tuh masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
1: Perbaikan.
3: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
1: Harganya berapa kalau buat baru?
3: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
1: terjangkau lah.
3: Ya, oke. Okay. Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
1: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
3: biasanya gini, Cek. Banyak mereka tuh koleksi.
1: Oke. Okay.
3: Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
1: Nah, punya keluarga ya.
3: Oh iya, bilahnya saja, mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah, rusak, enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi, dibuat ulang. Jadi
1: oke. Okay. Iya.
3: Kebanyakan seperti itu.
2: Baik. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Prompet Jakarta, masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan, Teh.
5: Selamat siang. Siapa namanya? Bang Doni ya?
2: Iya, Cek Dullah.
5: Cek Dullah, apa kabar?
1: Baik, yang Bunda.
5: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Cek Dullah dan Cherry ya. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bro. Ya, Teteh, iya, makasih Cherry, banyak udah peduli Cherry dengan
5: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Mm-hmm. Halo.
1: Iya. Ya, silakan.
5: Sebagai pembuat keris ya, Cherry ya. sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin. Keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
2: Halo Teh Dinda,
1: terputus ya.
2: Waduh, sayang kita sekali. Boleh silakan.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo.
6: Kita terima kasih. Halo.
1: Oke, kita putus juga ya.
2: Iya. Baik, Bang. Ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
1: Boleh.
3: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin ini. Coba kembali ke Palembang ya.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Banyak ini masuk nih.
1: Halo. Ya, silakan. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Ya.
2: Iya.
1: Terputus mungkin. Baik. Langsung saja beritahu
2: ya. Iya. Ya, ini apa namanya Bang Cek Dula dan juga Cek Eri. Mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Ya. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Cek Eri dan juga mungkin apa nih harapannya ya Cek Dula ya ke depannya. Silakan.
3: Silakan Cek. Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro4 ini, sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat Kris Palembang ini masih banyak loh. Yeah,
1: se-Indonesia.
3: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu Kris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
1: Pameran
3: dan yeah, sering juga diadakannya pameran-pameran yeah, Kris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, yeah, jadi sekarang tuh Kris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel Palembang itu punya Kris, koleksi Kris Palembang, yeah, itu aja tuh.
1: Mm. Nah, dan jadi, ya sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang?
3: Beda. Kalau ya, Kris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap apa? Kalau berbeda dengan Semenanjung ya, Kris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau Krisnya begitu ketika menghadap Sultan dia Krisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
1: Gitu. Ya. Itu aja Mpok Marina ya, mungkin tambahan informasi ya.
2: Iya. Baik kalau ya, gitu. Terima kasih untuk Cek Eri untuk pemaparannya ya, Cek ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Cek Dula ya. Ya. Terkait dengan Kris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya, Cek Eri ya. Baik kalau gitu. Ya. Terima kasih Cek Dula sudah menemani Ayu juga di siang hari ini. Cek Eri terima kasih, sampai bertemu lagi ya, di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Cek Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya, Bompo pendengar Pro4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Palembang dengan tema Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Rupanya gua.
1: Jam berapa lari nih?
0: Jam 2 gua lah. Jam 2.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyah.
3: Selamat siang, seperti sahabat budaya menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Bangka Barat Markus menyalurkan 114 ekor hewan kurban kepada masyarakat. Penyerahan simbolis berlangsung di halaman parkir timur kantor Bupati Bangka Barat.

Rasa syukur karena tradisi ibadah kurban kembali pacak dilaksanakan tahunnya. Dia pun menilai Idul Adha bukan cuma sekedar ritual keagamaan, tapi juga menjadi sarana memperkuat nilai kemanusiaan ke pengabdian dalam menjalankan tugas kepada masyarakat. Ya, sementara seorang pengurus masjid di Mentok, Sofian Hadi, menyampaikan rasa syukur atas bantuan sapi yang disalurkan pemerintah daerah. Dia mengungkapkan kalau bantuan sapi kurban rutin diterima setiap tahun. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apalagi pakai bubuk baru tuh, pokok nyaman lah, wangi masak. Nah iya men kata ku, men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo, kadang-kadang oh batang-batang karet tuh. Jadi lah api ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu mengiruh nasi yang belum yang hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tak tahu, tungku ku tak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong untuk masak nasi, ku tak tahu.
2: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi deket niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong apa? Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
4: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

Berada di 103,9 perempat sungai lihat sarap daya Bangka Belitung ya, cuaca cukup panas juga untuk siang hari ini, tapi perempat hadir untuk menghangatkan berikan apa ya, kayak menenangkan juga gitu, kayak nganti Pradi ya, untuk segala aktivitas di siang hari ini yang mungkin ya, untuk umat muslim mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut hari raya kurban esok pagi ataupun hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan Mas Predi ya, hari Arafah ya yang jatuh setiap tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya hari ini adalah momen paling sakral dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Di hari agungnya jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia pun berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf yang menjadi inti sekaligus penentu keabsahan ibadah haji. Dan demi menjaga

total di seluruh area Arafah, termasuk di dalam tenda, selain mengganggu jamaah lain, kayak mengurangi kehusyuan, membuang puntung rokok sembarangan pun berisiko tinggi untuk memicu kebakaran. Kemudian memaksakan diri menuju Jabal Rahmah. Jadi jemaah ini dihimbau untuk memaksakan fisik pergi ke Jabal Rahmah atau memaksakan diri menggelar wukuf di luar tenda demi menghindari kelelahan ekstrim dan juga kepadatan massa. Kemudian juga ini adalah melanggar aturan ihram. Jadi jemaah laki-laki dilarang mengenakan penutup kepala serta alas kaki yang menutup mata kaki, sementara jemaah perempuan dilarang menutup wajah ataupun cadar dan kedua telapak tangan. Jadi penggunaan wangian ataupun parfum juga diperbolehkan selama ihram tuh. Kemudian adalah merusak alam dan membunuh binatang. Jadi dilarang untuk memotong ataupun mematahkan ranting pohon, kayu, kayak mencabut rumput di tanah suci. Jemaah juga dilarang membunuh hewan apapun kecuali binatang buas yang memang mengancam keselamatan jiwa. Dan juga untuk menjaga lisan dan hubungan suami istri. Jadi jemaah dilarang melakukan hubungan seksual gitu ya bersama segala aktivitas pendahulu. Selain itu wajib juga menghindari pertengkaran, caci maki, melontarkan kata-kata kotor serta segala bentuk perbuatan maksiat. Itu yang dilarang seperti ya. Tetapi selain menjauhi larangan, Kemenhaj RI juga merilis nih panduan operasional dan juga spiritual yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh jemaah untuk mendukung kelancaran ibadah bersama. Apa baik aspek-aspek itu kalau kita hadirkan kembali untuk seperti semua ini.

0: apa Gemai? Kini ngambuk kok terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana Es?
0: Tenan palak kone Mai.
1: Yang apa penen Es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4 pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh Es,
3: pa, ngapa gimai?
1: Kok nak tahu dah Es?
3: Malak kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak Es, tak Es.
1: Ya Es, nyada lama lagi ada pesta besarnya Es.
3: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
3: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
3: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang BG, ya? Menelo, kak, makan gratis. Kita mah enak, kok, mai.
1: Nyaukan tua, Es. Bukannya kata, kok, makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, kok nak tahu, dah?
3: Di mana orang main bala, main sepilih, mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Hmm. Pada tahu di mana, Es?
3: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
3: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
3: Cemana? Kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es. Di RRI-nya Es.
3: Ya sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika nunggu.
1: Jadi pok jangan khawatir kok. Pacak denger di radio pacak. Lewat RRI digital di HP ge pacak Es. Sambil ngetem di kebun ge kita pacak tahu kabar bola Es.
3: Kok ge? Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
3: Mana?
1: Nih dia.
4: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Akhirnya kembali di 103,94 sekalian Sarap Daya Bangka Belitung Sapradi ya. Kembali nih ke informasi ya, di mana Kemenhaj RI juga merilis panduan operasional dan spiritual yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh jemaah untuk mendukung kelancaran ibadah bersama. Yaitu dari aspek ketertiban dan kesehatan, ya tertib pada saat turun dari bus dan memasuki tenda, serta adik saling berebut tempat ataupun ruang penyimpanan barang. Disiplin ngantri ya saat menggunakan fasilitas toilet ataupun kamar mandi umum, terus menjaga stamina dengan mengkonsumsi jatah makanan yang disediakan secara teratur dan memastikan aura tetap tertutup rapat baik dalam tenda maupun saat keluar masuk kamar mandi. Kemudian juga dari aspek spiritual dan pelaksanaan wukuf ya, yaitu memperbanyak zikir, kemudian talbiyah, istighfar, tahlil dan juga doa ya, terutama menjelang detik-detik waktu wukuf tiba, mendengarkan khutbah Arafah dengan hikmat dan mengikuti sholat berjamaah zuhur dan asar yang dilakukan secara jamak takdim qasar. Segera menghubungi petugas kloter terdekat kalau menghadapi kendala terkait tata cara ibadah maupun gangguan kesehatan. Dan juga nih ada anjuran khusus bagi umat muslim di tanah air. Jadi bagi umat Islam yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini, momentum hari Arafah tetap pacak diisi dengan limpahan pahala yang besar ya. Merujuk pada kitab terlengkap panduan ibadah muslim sehari-hari karya Kyai Haji Muhammad Habibillah ya, umat muslim di tanah air sangat disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ibadah puasa sunnah ini pun digelar secara bersamaan dengan momen krusial pada saat para jemaah haji sedang melangsungkan wukuf di Padang Arafah sebagai bentuk persatuan spiritual umat Islam sedunia. Jadi puasa Arafah ini punya keutamaan yang terdapat dalam amal ibadah lainnya seperti di mana orang yang menjalankan puasa ini pun akan diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan terkait keutamaan tersebut ya. Dan itu dia informasi yang kami hadirkan di kebersamaan kita untuk bergaya teman beragam budaya. Jangan kemana-mana Pradi, karena selain ini kembali perempuan akan hadir di Bedinca Budaya dari jam 3 sampai jam 5 sore. Tetap kami di perempuan sungai lihat sore budaya Bangka Belitung.

Siang Sopredi, sahabat budaya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani tadi malam menerima penghargaan terbaik satu nasional kategori provinsi dengan tata pendidikan paling valid di malam tasyakuran Hardiknas 2026. Babel mengungguli Kalimantan Selatan ke Sumatera Barat. Penghargaan bergengsi ini pun diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti di Gedung A Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen di Jakarta pada Senin malam tanggal 25 Mei 2026. Sebanyak 97 penghargaan diberikan kepada insan pendidikan dan mitra yang berkontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Indonesia. Gubernur mendedikasikan piala tersebut untuk seluruh elemen pendidikan yang ada di bumi serumpun sebalai. Demikian kabar Bangka Belitung jam 3.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prodangdut, Bedinca Bedaek.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asyiku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cem nih, Mai, kok. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
0: Sibuk tahap apa, ge? Apa,
1: tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisi ko Mai.
1: Au oh, nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil saya ku Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rum,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila Rum.
0: Mana?
1: Mata lah Rum.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rum tahu kayak kita Mai.
1: Ya Rum.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anak tu.
0: Mai, Rum, kau ngeri Mai.
2: Anak.
0: Oh, mata ilah Mai. Mai dia nengok kita Mai. Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai.

0: Mai,
1: yuk kita pulang nak.
0: Mai cepat mai, lari mai. Mai lari mai, lari mai. Mai lari mai, cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di balik dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Oh, tak jangan ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Apalah rom rom.
0: Lagi ada tak mai?
2: Oh rom. Pok dak tahu dak rom.
0: Apa?
2: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom.
0: Oh.
2: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Kacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap kita mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai pet menuh,
2: letek rom rom.
3: Oh.
2: Kemarin dosa asu.
3: Aduh,
2: di pelontang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah.
2: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
0: Lah gak peduli mai gara-gara ku mai. Matut
2: lah. Pok lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng pulih orang gila ya.
0: Ku nyo takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
2: Yalah ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
3: Oh.
2: Cepet lah kempes pok rom.
0: Hah? Apa kata mai? Kali mai, ka pikirku di banuto mai apa cak kempes. Nimang mang kada mai. We mulut au.
2: Tapi rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile di rom. Tapi ini Rom nyari anak.
0: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
2: Nyari anak kepo Rom.
0: Tapi yang kira emang itu.
2: Bukan nyakire po anak. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
0: Dia kayak adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
2: Kekerianya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Orang gile yang macam ni runges Rom.
0: Ya Allah mai. Bik mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabik dengan mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai oh.
2: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai yok.
2: Kena po Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya be ku ne Rom. Aduh ya.
0: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
2: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yok. Yang kata ya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
0: Rom? Lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
2: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
0: Oh.
2: Tahu undang-undang enggak, Rom?
0: Oh.
2: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
0: Oh.
2: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah mentua, Mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
0: Sekarang ni PKN kata.
2: Oh,
0: Siko iya, deng P, Mai. Dia banyak enggak?
2: Oh, lah pun eh.
0: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
0: Tahu oh, lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila besar perut mai yok. Hah, ngeri ku mai.
2: Besar perut cemana nya Rom?
0: Kayak nengok tadi tu. Hah.
2: Tak banyak, banyak macam segi orang gila ini Rom. Ada yang
0: Lah ngapa boleh nggak ketawa tuh mai?
2: Apalah ada yang sensor masa gara-gara gile banyak yang sensor Rom.
0: Eh, imbang
2: ya lagu yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
0: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

0: 103,9 Perempang sekalian, sore budaya Bangka Belitung. Selamat sore kembali Sapradi ya, di cuaca yang agak panas di untuk wilayah kota sekalian, kayak sekitar ade perempat ngentika untuk beguyang bedangdut ya, di bedincak bedaya tentunya sampai kalau ada di jam 5 sore. Dan juga Sapradi ya, bisa bergabung untuk berbagi cerita kita ya di sore hari ini seputar Idul Adha gitu ya. Biasanya kemana baik nih untuk mempererat silaturahmi gitu Sapradi. Yuk silakan bergabung ke Ega. Ya juga bisa request lagu, bisa menyapa Sapradi kita lainnya ya di sore hari ini. Nah, lagu dangdut apa? Yuk silahkan kita nantikan. Ah. Ya, kita coba angkat penelpon dulu Sapradi. Perempat, selamat sore bedinca bedai.
1: Wah, hai, sampai hati.
0: Sampai hati, sampai mengati ke embera. Apa kabar? Lagi sakit lah.
2: Lagi lah.
0: Wih, emberanya ngapa ada sembuh-sembuh nih embera? Cepet sembuh pun, nak. Cepet sembuh, ah.
2: Amin.
0: Amin. Iyalah pun. Embera kemana bae nih biasanya pas raya Idul Adha nih, urutannya toh?
2: Apa?
0: Idul Adha, pas Idul Adha kemana bayi biasanya lagi silaturahmi ya?
2: Gimana dulu ah?
0: Kemana dulu?
2: Kawanku, tapi ah? Sore.
0: Kemana?
2: Kawanku.
0: Ke rumah kawan bayi. Tidak ke rumah orang tua, tidak ke rumah paman, tidak ke rumah bibi gitu ah?
2: Ada lah, ngadik kembali lah.
0: Apa?
2: Adik kembali lah.
0: Oh, seperti adik lah gitu ya?
2: Itu nggak baru.
0: Kampung baru. Oke lah pun ya. Nah, denger lagu apa ya pun ya? Ember A, Ember B, Ember A. Nak denger lagu apa?
2: Abang itu.
0: Hah?
2: Abang Rido.
0: Apa?
2: Abang Rido.
0: Abang Rido?
2: Oh, Rido.
0: Lagu?
2: Oh, lagu Abang Rido.
0: Yang mana?
2: Rido, Abang Rido.
0: Bang Edo, Bang Rido nih?
2: Waidu.
0: Edo.
2: Oh.
0: Lagu yang mana?
2: Aduh, Abang Edo. Cepet.
0: Yang mananya?
2: Ini aja lah. Sudah salah.
0: Edo, Edo.
2: Olah, olah.
0: Yang mana nih? Yang mana Edo, Edo nih?
2: Abang Edo.
0: Oh, yang Ria Amelia nih ya?
2: Oh.
0: Oh, iyalah pon. Nah, salam-salam apa pon?
2: Selamat sore, Pak Ida Bencet,
0: Pak
2: Dul,
0: Pak
2: Nadi, Pak Yatun, Pak Bunda Sumi, Pak Mohim, Pak Mian, Pak
0: apa itu?
2: Pak Bunda Sumi.
0: Lah.
2: Buat Ida. Ida Boy Nimbi. Buat Tiara. Buat Ria. Buat dia.
0: Oke.
2: Buat Riko. Buat
0: apa?
2: Sop. Wah, Amit.
0: Apa?
2: Wah.
0: Semua ini lah.
2: Wah. Lil. Aji. Maria. Di tempat. Izin. Wah. Wah.
0: Capek.
2: Ayu. Ya, iya. Buat Pak Boy. Buat Kayan. Buat Pak Dudi. Buat wih. Semua.
0: Alah, panah. Semua enak.
2: Ega. Bang.
0: Ya, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk Embera yang juga sudah bergabung ya. Kerma kawan RP banyak Kak Predi. Oke, dicoba kembali untuk Sopradi yang bergabung ke Ega. Ditunggu bel lagu untuk MBR ho. Nah, satu rahmi ini kita datang ke rumah pradik-pradik kita. Biasanya alurnya kemana baik gitu pradik. Yuk, perempat selamat sore bedinca bedai.
2: Perempat selamat sore. Wah, sampai Yati MBR.
0: Sampai Yati ini ya, MBR ho. Oke, kakek kakek sangat murah nih.
2: Bang Kangin.
0: Apa? Bang Kangin. Ku anam kalau.
2: Bang Kangin.
0: Bang Kangin mulai. Ya lapa na. Oh, kakek na yo. Kak. Oke. Yo kakek, biasa ke mana bae ni pas raya Idul Adha ne?
2: Kalau lebaran. Gilau-lau lah di rumah kawan.
0: Gilau-lau rumah kawan ne.
2: Cuma kayak makai lah.
0: Gimana? Gimana ya rumah kawan ne?
2: Banyak rumah kawan.
0: Sekaput.

0: dan garpu.
1: Sendok dan garpu, weh, tinggal nunggu rendang kamu nak nih.
0: Sama-sama.
1: Ya, silakan.
0: Untuk Mera, untuk Yulia.
1: Oke. Okay.
0: Untuk Putra Sambas. Untuk Babang Tampan. Untuk Ibu Rati. Untuk Pak Bula, semoga istrinya lekas sembuh.
1: Amin.
0: Untuk Kang Acong. Untuk Ibu Mar, untuk Ibu Fitri, untuk semuanya lah, dari A sampai Z, pokok kita belum habis. Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga merezeki, sehat walafiat, dunia akhirat.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pun banyak kawan ada, ah. Pacak gilau-lau, sekaput ancup, ada, ah. Mereh kawan si kok, apa lagi, misalnya kawan-kawan lami, untuk mempererat silaturahmi, gitu, seperti deh. Ya, perempat, selamat sore, bedinca, bedai.
2: Perompak, selamat sore, berincak badai. Wah, ya sampai, Yati.
1: Sampai, Yati. Kayak siapa ini?
2: Ya, Yuk Fitri,
1: Yuk Fitri, Sri Menanti. Ya, kabar baik, Yuk Fitri.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Ceria.
1: Oke. Yuk Fitri, biasanya kalau pas Raya Idul Adha kemana bayi ini? Silaturahmi ya.
2: Silaturahmi bersama-sama ke orang tua dulu.
1: Benar.
2: Baru ke ayu, seperadik, tetangga sebelah depan belakang. Baru silaturahmi ke teman-teman yang jauh-jauh.
1: Berapa hari itu biasa silaturahminya?
2: 3 hari.
1: 3 hari loh. Oke lah pun, terima kasih Yuk Fitri lah bergabung. Nak dengar lagu apa ini?
2: Ayo nanon lagu Sepiring Berdua.
1: Sepiring Berdua, sindok garpu lah hade.
2: Bukan okay. Sindok garpu.
1: Iya, Sepiring Berdua kan. Cocok lah tadi kayak kakek Sakamura.
2: Iya.
1: Yo, salam-salam.
2: Salam-salam kakek Sakamura tadi ya. Iya, salam ke kakek, yuk Rida, Priyatun, Kibarido, yuk Mar, Putra Samba, Bang Yan, Julia, ya Tuhani, Udi Sumi, Yanina, Kuayau, Kuayung, Bang Iing, Bu Kori, Om Alif, pokok semua-semuanya pendengar kita RRI tanpa terkecuali ya.
1: Oke. Okay.
2: Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
1: Siap.
2: Untuk penyiar, semoga sehat selalu, pulang hati-hati ya.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk Fitri ya, karena orang tua, adik-beradik gitu ya. Baru ke rumah kawan-kawan dan ini satu rahminya sampai 3 hari gitu ya. Oke, sebenarnya sih tidak dipandang tak berapa hari pun ada. Ya pun ya, kalau macam tuh aku putarkan lagu dulu untuk Freddy di sore hari ini Freddy.

foto dari HP yang tadinya kayak gini bisa jadi sekeren ini pakai Dreamin AI. Nah, gimana cara bikinnya? Ayo kita bahas. Oke, jadi yang kalian lihat barusan itu dibuat pakai Dreamin AI. Dan Dreamin AI

0: Pa, ngapa ge mai?
1: Pok nak tau da es?
0: Malak ko kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Nya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, pok nak tau da. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, mai sepile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
0: Kemana? Kita baca tahu, pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
0: oh dari Amerika, nunggu.
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Selamat sore, Sopredi, sahabat budaya. Pedagang di Pasar Induk Pangkal Pinang mengaku hampir semua item komoditas mengalami kenaikan harga menjelang Lebaran Idul Adha 2026 nih. Cabai sampai seledri terpantau meroket ya, seperti diungkapkan Boy, salah satu pedagang di Pasar Induk Pangkal Pinang pada Selasa 26 Mei 2026. Boy mengatakan untuk modal cabai rawit saatnya sekitar Rp130.000 dengan harga jual Rp150.000 per kilogram. Barang ini pun dipasok dari lokal ataupun dalam daerah. Sedangkan untuk cabai keriting ataupun cabai besar juga mengalami dengan modal Rp100.000 dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram. Bawang juga mengalami kenaikan. Biasanya harga Rp45.000, sekarang nih untuk edarannya sekitar 60-an sepredi. Sementara daun seledri saat ini tembus Rp200.000 per kilogram. Salah satu pembeli di Pasar Induk, Nanda, mengakui membeli kebutuhan untuk keperluan Lebaran kelak, tapi demikian namun demikian ada kenaikan harga. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Duh, pagi Mai, kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita di KRRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Iya, kemudian 103,9 perempuan Sungai Liat, Sarang Budaya Bangka Belitung, Sobrang itu coba langsung angkat telepon ya di kesempatan sore kali ini untuk berincah bedae. Yo, perempuan selamat sore, berincah bedae. Nah, kan, telolit, Supredi, yuk dicoba lagi yuk di 08-12-13-14-10-39 ya. Untuk request lagu dangdut dan juga menyapa Supredi-Supredi yang lain. Nah, yuk perempuan selamat sore, Budin Cabdai.
1: Cabdai,
0: hai, sampai ya, Ti. Bang Rido?
1: Iya.
0: Iya, kabar baik Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat, Rano Aiza.
0: Oke, lama masak yuk Suryatun ya?
1: Apa?
0: Lama masak?
1: Lah, lo sudah
0: lah. Lah siap.
1: Main perlang, main perlang besok.
0: Apa?
1: Main ke perlang besok.
0: Ke perlang, iya.
1: Banyak teman-temannya, perlang.
0: Banyak apa?
1: Lagi main ke perlang, takut orang ke barat nih, besok.
0: Seru kak ya, Ok?
1: Seru, Teh.
0: Tersemangat, be, deket ah.
1: Sambil kita tahu pading, sambil kita resep ya.
0: Oke lah. Bang Rido biasanya kalau rayo kemana mbak ini?
1: Raya? Di Pak Mor lah. Di rumah bernama Predi-Predi lah di Penggal Pinang.
0: Banyak Sepredi ya?
1: Oh, beli Taling.
0: Kok apa Taling?
1: Ada Penggal. Tolong di sana, di jalan lah.
0: Seger loh, banyak ini ya. Banyak apa namanya itu, Supredi?
1: Banyak Supredi, banyak apa? Di Bengkal itu, di Bengkal itu, Supredi. Jadi, itu adalah, Pertinang itu adalah, dan baru adalah.
0: Oke. Okay.
1: Supredi, alhamdulillah lah, di Bengkal, Supredi, alhamdulillah lah.
0: Berapa hari biasa di namu atau?
1: Namu itu, hari lah.
0: Sehari ya?
1: Dari pagi sampai lah, malam pulang. Ah.
0: Ngepul loh.
1: Paul, paham lah sebegi ya.
0: Oke lah pun.
1: Paham lah dari pagi sampai lah asal rumah kadang-kadang jam 9 malam kadang-kadang malam lah.
0: Malam nyampai ya?
1: Oh nyampai berat ya.
0: Oke lah pun.
1: Ya penti-penti, kan lah penti lah. Beri-beri penti di peri-peri, buka, di mana kan.
0: Di sisir sikok-sikok pokok, mumpung tengah keluar ada.
1: Alhamdulillah lah, buka apa ya. Jalan-jalan.
0: Oke lah, Pon.
1: Saya benar, saya benar, kalau kan benar ya yuk pergi ya. Itu ikut
0: lah. Oke lah, Bang. Nah, dengar lagu apa ini, Pon, Bang Rido?
1: Sore ini, menanti Abang Roni.
0: Abang Roni. Oke. Salam-salam, Pon.
1: Salam, Pak. Salam, kakek, ya. Terima Mama. Aku yang berkata dari Sungka Pengayung dari Sungka dari Purwak Purati Bu Marni tadi ya Pistri ya Sepa-sepa atau Pintet Pejah Pintet Ayu Hindu kok Pak Sumi ya kan semua lah di Bang Rido nih. Sore ini sampai malam sampai besok jalan malah buka minta sihat di doa Bang Rido nih semua teman-teman lah.
0: Oke.
1: Ega minta sihat lah. Benar lah ya. Benar apa suami berharap belum ada anak minta sihat di doa Bang Rido nih.
0: Oke.
1: Ega minta sihat lah. Pulang hati-hati juga.
0: Siap, Bang.
1: Yo, yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Supredi, Ok. Di Petaling, di Pangkal Pinang, di mana-mana. Pokoknya banyak Supredi, Ok. Kerja bangkat penelpon kembali. Oh, deh, dimatiin ya. Jadi ini juga merupakan salah satu ajang silaturahmi kita kayak sepradi-sepradi kita tentunya ya di hari raya Idul Adha. Tidak jauh beda sih ya untuk silaturahmi kayak Idul Fitri gitu sepradi. Oh. Ya, perempat selamat sore. Bedinca bedai.
1: Halo, selamat sore yang cantik.
0: Hampa, ya tiga siapa ini? Ke siapa?
1: Saya demam tak
0: apa?
1: Aku demam tak boleh tiga hari demam mah.
0: Ke
1: dek terlalu rayu dek.
0: Jangan dek terlalu rayu mengamat. Jangan sampai dek terlalu raya wah. Sayang dek terlalu raya Mang Amat. Tidak pada kedengar katanya. Ya Allah pun Mang Amat. Ngapain apa cedek terlalu tengah demam sekarang nih?
1: Demam.
0: Tapi mudah-mudahan sok pagi lah sembuh lah pacak gila lah wah. Ya kalau misal tak demam biasanya kemana bayi pas raya Idul Adha nih? Mang Amat. Ya lah pun Mang Amat ada denger lagu apa?
1: Lagu namanya lagu anget-anget kuku.
0: Hah?
1: Anget kuku.
0: Lagu anget-anget kuku. Ya, salam-salam kayak siapa anget-anget kuku nih? Lagu.
1: Salam kali dorong mata di. Sama Rati kan Julia kan Bunda Sumi. Kalayo Amina, kalayo Sinta, kalayo Miri, kalayo Mang Brahim, kalayo Mang Yan, kalayo Ayaw, kalayo Bujang, kalayo Moela. Selamat bertugas, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Amatnya tengah demam kata Predi. Iya, kita doakan Mang Amat biar cepat sembuh, biar besok apa cak gilalau ginata ataupun menyambut anak-anak ke di rumah gitu. Ayolah pon, yang lainnya yang lagi nak bergabung ke Ega, yuk masih kita nantikan kebersamaan kita di sore hari ini ya, sampai kelak di jam 5. Oke, lanjut perempat, selamat sore bedinca bedae.
1: Hai, sampai ya taya.
0: Sampai ya taya, kayak siapa nih?
1: Ke atok kacoy.
0: Ke atok kacoy. Kabar baik atok kacoy.
1: Baiklah.
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Saya dia pas saya dia pesawat lalu atok dengan kedengarannya dia.
0: Yang apa? Ada apa?
1: Pesawat lalu ke atas atok.
0: Ada pesawat lalu. Pesawat ya, neo.
1: Agak dia kenceng atok dengar lah.
0: Cuma nih bunyi pesawat atok. Bunyi laler nak ya? Bunyi laler.
1: Kita ngapalah mencari bunyi ya?
0: Iya lah. Biasa tak kacau ke mana lebaran ane?
1: Atau ane dek kacau ke mana? Nah lah tua ane.
0: Masa lah tua.
1: Rumah cucu-cucu nak ya lah.
0: Biasa di pereo mula tua. Biasa di pereo dah.
1: Udah ya lagi ke Pulau Kapok.
0: Nak mana kisah raya-raya ke Pulau Kapok nih?
1: Lah pulang rumah cucu-cucu di Pulau Kapok.
0: Oh iya, menlah pulang dia.
1: Mana perut kenyang, mana letai.
0: Mentu terlalu bikin pulau. Lah pun tak kacau tak dengar lagu apa ya?
1: Atau memang lagu ada haji kita hadi lom.
0: Loma.
1: Loma. Mengapai matahari yo?
0: Apa?
1: Mengapai matahari?
0: Menggapai matahari dari Roma Irama ho.
1: Oh, ade deh.
0: Ade lah kalau
1: Iyalah.
0: Salam-salam.
1: Basiknya kelah tukar-tukar basik lah mendek deo.
0: Masya Allah.
1: Atau nak salam-salam ki atau amat tadi yo. Atau amanam kan pedes-pedes raya, nah jadi ya
0: hilang demam mah.
1: Tak makan pedes-pedes tak aman. Wah.
0: Nyah takut pedih perut lah.
1: Ya lah, cuman gak apa lagi lah, ada tak gugut hilang.
0: Cemana makan pedes, ngira apa digigit cabai aneh.
1: Ya, makai bakso makan.
0: Bener lah.
1: Udah cabai tisu di kertop nak ya lah.
0: Bakso apa tekwan ada awak?
1: Bakso lagi angkat-angkat isi ke cabai bulat awak. Udah di kertop nak ya.
0: Kertop.
1: Kalau ini telepon awak, kalau di sana awak. Make Ega penyiar nih awak.
0: Apa? Ega. Ega
1: penyiar nih.
0: Au, be.
1: Wow. Ega sama bertugas, semoga sehat lah. Iya, awak.
0: Oke, terima kasih, amin.
1: Oh, rompan kita nih. Minta sehat aja le ya.
0: Amin. Amin.
1: Oh, penyiar-penyiar minta sehat aja le kan ya, awak.
0: Amin. Nah.
1: Kita berori ya.
0: Apa?
1: Kita berori ya.
0: Apa cebro?
1: Tolong kenal ke cebro di takwa.
0: Oke.
1: Yang di Perlang ini kan? Tolong kenal kayaknya.
0: Rido.
1: Rido. Pikir ku cebro.
0: Terlibat, terlibat emang tak kacau ini kah?
1: Terima kasih, Pak Nawak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tak kacau. Lucu tak kacau ini pada dia. Pastinya awet muda apalah kan, dia. Lanjut lagi nak bergabung. Ega masih tunggu nih sebelum kita tutup dan masuk ke acara berikutnya di jam 5 kelak jangan sampai terlibat ode ok. Ya perempat selamat sore bedinca bedai ya kan di mata ya. Ya lah pernah ya Ega langsung ajarkan lagu untuk Freddy Emuina. Masih untuk kebersamaan kita di bedinca bedai Freddy.

0: Mas.
1: Pak, ngapagi, Mai?
0: Kok gak tau deh, Es?
1: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, Es, tak es, Es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau gak tau deh. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
0: Oh, Dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuma kita pada tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek. Atau dari Amerika, Nungo.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, ge, apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum. Cerita Mai Kerom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kerom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa girom? Bisa ngomong pok tekaro-karo bekerek-kerek ini apa entah. Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya, Mai.
2: Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dile ya.
1: Weh, okani Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lenuju Mai.
2: Oh ngapa pun rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya rom?
1: Pok tau dari ni hari pemai?
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke hari?
1: Yalah kata orang ya mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu mayo, kita ke pantai ya mai.
2: Rom, rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok nih rom.
1: Men ngomong ke kane mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok nih hal mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet rom.
1: Aduh, panje kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah rom, males ku rom. Ging apa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Mam ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau rom, dengek di padehe. Dek ke ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa rom, mensuatnya ku males ke pantainya rom. Ge nyakit hati kita.
1: Ngapa Mai? Kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kas lirik kentahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh, rom bener nian pantai kita ini indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan kutak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gi ngape kan mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati bae pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dek degi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi mat. Tai karom. Gatulah tukang biseng enggak tahu, Dek. Ade-ade bayi tingkah Dek mengenakan.
1: Deng deng deng deng. Same yelah kita ini, Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan mengganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dak ke pantai nih?
2: Gi Dek, O. Oh lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Ya pon, kita siap-siap

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang pikiran nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipok mai.
1: Yuh Rom, cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh, ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita sampai gitu be.

Baik, sepertinya kita dari penghujung kebersamaan ya untuk rangkaian acara Berdinci Abad di siaran ini, dan terima kasih tentunya yang telah bergabung ke Ega ya, dan juga Sepredi. Sesaat lagi Ega akan kembali hadir dengan rangkaian acara yang tidak kalah seru untuk kita hadirkan di ruang dengar Sepredi. Selamat sore dan pastikan terus kayak kami di Perempat Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Uwagul, upala peteng ngarai.
1: Aho, bola jam 5 hari nih.
0: Oh, sek.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyahe.

Selamat sore, Supriyadi, sahabat budaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ataupun DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan ketersediaan hewan kurban aman kayak mencukupi untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Jumlah hewan kurban yang masuk ke wilayah Bangka Belitung meningkat dibandingkan tahun lalu. Kepala DPKP Bangka Belitung Kurniawan mengatakan saat ini terdata 5.354 ekor sapi, ke 7.133 ekor kambing ataupun domba yang siap dipasarkan. Angkanya pun meningkat dibandingkan data tahun 2025 lalu dengan rincian pasokan sapi 4.219 ekor dan kambing ataupun domba 6.346 ekor. Ya, meskipun stok melimpah, Kurniawan Dek menampik bahwa Bangka Belitung AG sangat tergantung pada pasokan dari luar daerah. Sekitar 80-90% kebutuhan hewan kurban didatangkan dari luar pulau. Untuk menjamin keamanan konsumen, DPKP Bangka Belitung menerapkan prosedur pengawasan yang ketat terhadap setiap hewan yang masuk. Hewan-hewan tersebut wajib melewati pemeriksaan di badan karantina dengan masa karantina selama 14 hari sesuai standar operasional prosedur ataupun SOP. Ditambahkan pula dalam proses pengawasan NEPON, DPKP Bangka Belitung juga menerjunkan tim paramedik hewan yang tersebar di tingkat provinsi hingga kabupaten ataupun kota untuk melakukan pemeriksaan berkala di lapangan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Air Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya? Kita di sini.
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut, niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan air arus. Nah, air arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari air arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan, ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih, mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Karena langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Air Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak, ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh? Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Kleka Ai Bedeleu, seperti namanya, air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya. Dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Ai Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan air bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaulin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Jangan
6: ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar.

0: F.
1: Pak, ngapagi, Mai?
0: Kok enggak tahu dah F?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S-S, tak S-S.
0: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah S, mau enggak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, ya? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai?
0: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, eh? Pok nak tahu, dah.
1: Di mana orang main bala, mai? Sepilih, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai.
0: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
1: Kemana? Kita baca tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, dek.
0: Patah
1: dari Amerika, no.
0: Oh, se Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, gih. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Baik, sebenarnya untuk berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sunggalit untuk kita nantikan pengajian ayat suci Al-Quran yang juga akan dirangkaikan dengan komandan azan salat maghrib untuk wilayah kota Sunggalit ke sekitar.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu religi untuk menemani Anda di sore hari ini, dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an bersama Qori'ah Zulfa Mawadah membacakan surah Zuhruf dimulai dari ayat 17 hingga 22, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama muazin M. Yasir Mustafa yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk kok terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh menak ya pok jangan peneng Es. Yo ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh dek lah Es, po datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udik ko, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
6: OS.
7: Pa, ngapa lagi mai?
6: Pok nak tahu deh es.
7: Malak koki nih. Pantang ngasak nih ngoko. Tak es es, tak es es.
6: Ya es, nyari lama lagi ada pesta besarnya es.
7: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
6: Bener lah es, mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
7: Hah? Pesta?
6: Au eh?
7: Pesta apa? Apa pernah kawin kan? Oh kok tau? Apa yang BG ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
6: Nyau kan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au eh, po nak tahu dah.
7: Di mana orang main bal, main sepilih, mai.
6: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
7: Di mana?
6: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
7: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
6: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
7: Cuma kita pacak tahu apa?
6: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
7: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
6: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
7: Oh, gih, apa deh, Mai?
6: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih es.
7: Mana?
6: Nih dia.
8: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris. Sepradi, gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
3: Atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
4: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan ke kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
5: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
4: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
5: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
4: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
5: Nyaman kama yo.
4: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
5: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
4: Denglah rom. Gaya ketak pok naman tuku yang ade ge makin teberacai di lea.
5: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayok?
4: Sakitnya tuh di gimana rom?
5: Di hati ku nih mai.
4: Eh bilang baiklah di dompet pok ya hakiat ada duit lagi.
5: Men ya pok dek besana mai.
4: Pok nih rom. Alung kita gimayan malam nayo Roma.
5: Bener nian mayo. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita mayo.
4: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom. Pok mayar ku.
5: Lagu lame mai dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang sekaker medit. Pokok segala-gala lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
4: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
5: Apa yang baik? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
4: Sekate-kate tembulok po ne Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah po Rom.
5: Astagfirullahaladzim, mau Mayo. Tapi ku ne takut, po jin ngebut tiga Mayo.
4: Auk lah, ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
5: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
4: Menek, kafe nama Rom.
5: Ape? Tape?
4: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
5: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
4: Biseng Girom, malunya kedenger orang.
5: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai, tengong ke Mai.
4: Deng ke Aliando Rom, mirip ke Mangpan ya toh.
5: Mane, Mangpan rungang Mai.
4: Tengok rebok keriting gak Rom?
5: Dek kawah kuna yang model tuh Mai, kuna macam ke Aliando ya Mai.
4: Nok basing pok lah Rom.
5: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
4: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
5: Oh, awak lah pun. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
4: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gak boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
5: Oh, ayam. Jadi menciken steak nih arti ya kalau kuneng. Ciken nih ketepo ayam Mayo, steak nih berarti ketiak Mayo. Aku udah Mai, jadi ketiak ayam Mayo.
4: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
5: Oh, nak iya Mayo, pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh ujung sanen tuh Mai.
4: Malu, kudeng.
5: Ku masan sama ke pok Bella, ho.
4: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
5: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
4: La ilah illallah, pegawai tayo kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
5: oh,
4: pok ada penasaran.
5: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
4: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
5: Nyaman dak, Mayo?
4: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
5: Nyaman, nah. Auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
4: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
5: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
4: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
5: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat nih uga serai.
4: Tad lah Rom, laku celup adik Rom.
5: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawel kani Mai. Lah matet lah Mai ya.
4: Pening pala ku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
5: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
4: Gelak lu Rom, ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
5: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
4: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yolah pon Rom.
5: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

Selamat malam Sobat Radio, sahabat budaya dimanapun ika berada. Dan tentu lagi di kebersamaan kita di Tangkut Tembang Terakhir Untuk Tidur di malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah nih Sobat Radio. Besok lebaran aji Sobat Radio. Lom tidur, agi sibuk-sibuk di rumah bebires, agi masak, iyalah pun semangat selalu, tapi jangan sampai kemalaman, no, takut besok kesiangan bangun. Oke, Sobat Radio, kali ini di Tangtut sampai jam 12 kelak aku kan tika sepradi. Oh, nah kali ini aku punya beberapa tips untuk Ika. Oh, khusus nyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah nih. Nih, ada cara ngolah daging kurban agar gak bau perengus sepradi. Sering kan kita kalau misalkan dapat daging kurban bau atau nuhe perengus sepradi. Oh, nah ini dia ada cara ngolah daging kurban agar dak bau perengus sepradi. Cuman ini cara ya. Nah tentu pengolahan daging kurban yang tepat dinilai penting agar daging dak menimbulkan bau perengus saat dimasak. Bau khas pada daging sapi maupun kambing biasa muncul akibat sisa darah dan lemak yang masih nempel sepradi. Salah satu cara yang sering dilakukan masyarakat adalah dak langsung nyuci daging sepradi sebelum disimpan. Daging cukup dilap pakai tisu atau kain bersih untuk mengurangi kadar air yang dapat mempengaruhi aroma daging tadi. Selain itu, penggunaan rempah-rempah seperti jahe, serai, daun jeruk, dan bawang juga dinilai bantu mengurangi bau perengus saat proses memasak. Oh, sepradi, oh. Nah, ada juga yang ngomong kalau dagingnya biasa ya direbus dulu dengan tambahan rempah. Direbus pakai jahe kayak serai. Nah, bau perengusnya jadi berkurang macam tuh sepradi. Oh. Nah, ada juga yang ngomong menambahkan pemisahan lemak berlebih juga penting dilakukan sebelum daging dimasak. Lemak yang terlalu banyak biasanya membuat aroma daging lebih kuat. Jadi dibuang dulu tuh lemak-lemak yang berlebih tuh sepradi. Oh. Oke, jadi tuh dia tadi cara ngolah daging kurban agar enggak bau perengus. Jadi kan banyak nih dulu-dulu tuh yang enggak tahu Dr. Tia kalau misalkan dapat daging kurban dicuci dulu terus disimpan padahal sebenarnya enggak boleh. Harusnya enggak boleh dicuci dulu, cukup dilap-lap dikit be pakai serbet radio. Kalau pakai tisu mungkin takut nempel. Terus taruh dalam plastik, taruh dalam wadah apa macam itu seperti disimpan di freezer, tahan berbulan-bulan. Oke, itu dia sepradi. Oh, agar tentu daging kurban enggak bau perengus. Terus juga sepradi mungkin ada lagi nih cara nyimpan daging kurban agar tahan lama ya sepradi. Cuman cara ya. Jadi salah satu cara yang dianjurkan adalah memisahkan daging sesuai porsi sebelum disimpan. Daging terus dimasukkan ke dalam wadah tertutup atau plastik kedap udara agar tidak terkontaminasi. Nah, terus sepradi, oh, tidak dicuci, tidak langsung nyuci daging sebelum disimpan di freezer. Karena kalau langsung dicuci biasanya daging cepat rusak. Jadi cukup dibersihkan seperlu, dilap-lap tadi sepradi, oh. Nah, terus suhu penyimpanan juga perlu diperhatikan. Kalau tidak tahan lama, daging sebaiknya disimpan di freezer dan jangan terlalu sering keluar masuk. Selain itu, daging yang disimpan di lembari pendingin biasanya sebaiknya segera diolah dalam waktu 1 hingga 2 hari. Ini yang di bukan di freezer sebenarnya di suhu kulkas biasa macam itu. Nah, sedangkan penyimpanan di freezer dapat membuat daging bertahan lebih lama. Oke, itu dia Sopradio, ada cara ngolah daging kurban agar enggak bau perengus dan cara nyimpan daging kurban agar tahan lama. Semoga bermanfaat untuk Ika di kesempatan malam hari ini. Oke, jam 23.14 menit. Wow, lah jam lah kayak jam 12 Sopradio. Yuk kita dengerin lagi Sopradi pilihan lagu-lagu dambus kita masih ngedambus malam hari ini ginganti malam takbiran nikah.

0: sampai butunang ya.
1: Au, tekaro-karo.
2: Tadaya-day, dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nasek!
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Oh. Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka tersendiri, baik yang susah ataupun yang senang. Maka, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta. Pelajarilah cara terbaik menjadi insan yang soleh dan soleha.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sebalai Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, mendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Perempat Segeliat Cara Budaya Bangka Belitung Kita Indonesia Sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sepradik semuanya. Kabar baik untuk kesempatan pagi hari ini. Dan senang sekali kembali bersama Perempat hadir menemani Sepradik di sepanjang hari ini sampai kalah di jam 12 malam. Dan di kebersamaan saat ini ada Ega, Kiarkan Operator Dennis Musa Putra nganti Sepradik sampai kalah jam 10 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Di antara kita akan awali kebersamaan dengan mendengarkan rangkaian acara Akup ya, yang juga akan dirangkaikan dengan sajian lagu-lagu religi islami spesial Idul Adha untuk edisi hari ini, yaitu di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Dan seperti mengalami kebersamaan kita untuk saat ini ya, kita akan awali dengan rangkaian acara Akup ya, yang juga akan dirangkaikan dengan sajian lagu-lagu religi, dilanjutkan dengan takbiran di kesempatan hari ini, hingga nanti kita juga akan ikuti secara langsung ya salat Id ya dari Masjid Agung Sungai Liat jam 7 hingga selesai. Dan untuk informasi waktu saat ini jam 5 lewat 6 menit kita lagi bersamaan dengan rangkaian acara Akup ya. Kali ini hadir dengan topik Kisah Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Nabi Ismail oleh Ustadz Khairuman Deha. Selamat pagi Sepradik semuanya dan selamat mendengarkan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Perempat RRI.
2: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

0: lillahil am.
1: Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersuka cita, alhamdulillah kita bergembira, alhamdulillah kita bersuka cita, kita bergembira berada di Hari Raya Idul Adha. Luar biasa Hari Raya Idul Adha yang sangat luar biasa, gembira, hari pesta untuk kita, untuk menyambut datangnya hari besar Islam, yaitu Idul Adha. Di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, hidayah beserta inayahnya sama kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa berbagai macam kebaikan untuk umatnya, membawa berbagai macam kebaikan untuk kita. Kita menjadi orang yang mulia, menjadi umat khairu ummatin, umat termulia sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah Idul Adha, hari raya kurban untuk kita umat Islam. Hari raya kurban untuk kita umat Islam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya, dari mana asal muasalnya kurban itu? Kurban kambing dan sapi adalah berawal daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang masih kecil, Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Nabi Ibrahim alaihi wasalam adalah orang yang kaya raya waktu itu, waktu belum punya anak. Dia itu sampai kalau berkurban, kalau dia bersedekah unta, bersedekah sapi, bersedekah kambing, motong kambing ratusan, bukan hanya 1-2 ekor. Motong sapi ratusan, puluhan dipotong untuk dikasih-kasih ke orang fakir miskin, dikasih ke orang-orang. Lalu disitulah Nabi Ibrahim ini ketelepasan ngomong masa kita ini, keceplosan masa kita ini. Jadi dipuji oleh orang, aduh Ibrahim kamu itu luar biasa. Apa yang dia ini? Oh, kalau sama untuk Allah, dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, bersedekah untuk Allah. Kalau untuk Allah, jangankan cuma kambing, jangankan cuma binatang, anak kalau saya punya, saya akan korbankan. Biasa omongan waktu belum punya anak, sama kayak orang punya mobil misalnya. Dulu sebelum punya mobil, nanti menku punya mobil, men ketemu kamu saya bawa. Begitu ketemu, punya mobil, ketemu ditutup kacanya, pura-pura tidak kenal. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menikah dengan Siti Hajar. Setelah sebelumnya beliau sudah punya istri, yaitu Siti Sarah. Beliau itu punya istri Siti Sarah, sudah usia sepuh, belum punya anak, lalu disuruh nikah lagi sama istrinya Siti Sarah itu. Nikahlah dengan Siti Hajar, tidak lama hamil dan punya anak. Setelah anaknya lagi lucu-lucunya, 7 tahun atau sekian tahun, beliau itu pada malam tanggal 8 bulan Zulhijjah bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim itu ada yang berkata, "Uffi binuzrik, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, potong anakmu," bahasa kita. Lalu Ibrahim terbangun, ini jangan-jangan ini mimpi, ini enggak benar, mimpi setan ini mah. Lalu Nabi Ibrahim ragu. Tarwiyah itu Pak, dari hari mimpi gitu, tarwiyah. Lalu besoknya Nabi Ibrahim malam berikutnya mimpi lagi dengan mimpi yang sama, "Tunaikan nazarmu, potong anakmu." Aduh, Nabi Ibrahim ini tambah, ini benar apa dari Tuhan, apa ini bisikan setan. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mimhar malam yang ketiga, malam tanggal 10, mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Sehingga Nabi Ibrahim ini mengambil kesimpulan, oh berarti ini adalah mimpi dari Tuhan, mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu masa kita. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan berat hati, saat itu Nabi Ibrahim senang-senangnya punya anak masih usia lucu-lucunya, usia gemes-gemesnya. Dosa kita malah disuruh potong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikanlah anak itu oleh Nabi kepada anaknya oleh Nabi Ibrahim, "Wahai ayahku, wahai anakku, saya bermimpi demikian, bermimpi begini-begini. Saya disuruh oleh Allah menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Masih diajak ngobrol oleh Nabi Ibrahim. Apa jawab Nabi Ismail, seorang anak yang soleh? "Wahai ayahku, kalau itu perintah dari Allah, maka tunaikanlah." Dan insya Allah kita ini termasuk golongan orang yang sabar, kita berkumpul nanti. Masya Allah, Nabi Ibrahim terharu. Lalu Nabi Ibrahim bilang, "Oh kalau begitu nah, ayo kita naik ke atas bukit. Ayo kita berangkat. Bawa pisau yang besar." Dibawa, dibilang kepada istrinya, "Wahai istriku, saya akan bawa anak kita Ismail jalan-jalan ke bepergian. Beri pakaian yang bagus karena dia akan saya bawa bepergian." Istrinya tidak curiga. Tidak curiga apapun apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh suaminya. Dan saat Nabi Ibrahim itu hendak menyembelih anaknya, saat Nabi Ibrahim ini mau memotong anaknya, di perjalanan itu setan sibuk bagaimana caranya menggagalkan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu. Apa yang dilakukan oleh setan-setan itu? Datang kepada Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim," membahasa kita, "coba perhatikan anakmu, sangat lucu dan anak satu-satunya. Bagaimana, apakah kamu ini tidak senang, tidak sayang, kok mau saya sembelih?" Kata Nabi Ibrahim, "Kurang ajar kamu itu. Ini perintah Allah, enggak ada urusan. Pergi," dilempar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dilempar. Setan gagal menggoda Nabi Ibrahim. Datang kepada istrinya, Siti Hajar. "Hajar, kamu tahu enggak anakmu itu mau dibawa ke mana? Kenapa?" "Enggak ada tahu. Itu katanya mau dibawa, mau disembelih anakmu itu." "Kenapa kok mau disembelih? Kok mau disembelih?" "Iya, karena diperintah Allah." Mohon bahasa kita, "Oh, ya, kalau ini memang perintah Allah, jangan anak. Saya kalau disuruh mau." Jawaban istri yang soleh. Dilempar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dilempar. Datang lagi kepada Nabi Ismail. "Ismail, kamu tahu enggak mau dibawa kemana kamu?" Dijawab, "Enggak, aku enggak tahu. Kamu ini mau disembelih. Kenapa?" "Karena disuruh Tuhan." "Oh, kalau ini disuruh Tuhan, saya senang malah." Dilempar iblis. Allahu Akbar lillahilham. Jawabannya itu jadi takbiran sekarang. Nah, tempat tersebut itu jadi ngelontar jumroh itu. Jumrohul Ula wusta Aqabah itu. Lalu singkat cerita, naiklah Nabi Ibrahim ke atas bukit di Mina. Ada tugunya, kalau sekarang itu ada tugunya di atas untuk mengabadikan tempat penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya. Sampai di situ Nabi Ismail ditidurkan. Singkat cerita panjang, cuma karena terikat waktu, ditidurkan oleh Nabi Ibrahim. "Wahai anakku, wahai ayahku, tolong ikat tangan saya supaya saya tidak bergerak, tutup mata saya supaya saya tidak bergerak, dan saya mohon nanti pakaian saya nanti buang, jangan bawa pulang. Takut nanti ibu saya itu jadi ingat saya ketika melihat pakaian saya. Kalau ada teman-teman saya seusia saya main ke rumah saya, nanti tolong usir mereka. Takut ibu ingat sama saya. Takut ummi ingat sama saya, nanti menyakiti ummi." Nabi Ibrahim alaihi salam, "Oh ya anakku." Jadi ditidurkanlah, direbahkanlah Nabi Ismail. Ketika sudah siap disembelih, Nabi Ismail berkata lagi, "Wahai ayahku, tolong lepaskan ikatan saya. Lepas mata saya ini." "Kenapa anakku?" "Supaya saya tidak terlihat terpaksa menjalankan perintah Allah ini. Supaya saya terlihat sukacita di dalam menjalankan perintahnya." Masya Allah, anak yang soleh luar biasa. Lalu dibukalah. Ketika sudah selesai semua siap, lalu mulai Nabi Ibrahim meletakkan pisaunya di leher Nabi Ismail. Tidak mempan, kebal. Nabi Ibrahim berkata, "Ini apa ini?" Lalu pisaunya dihantamkan ke batu, belah batunya, jadi belah dua. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai pisau, kenapa kamu enggak mempan sama Ismail?" Pisau itu dengan izin Allah berbicara, "Wahai Ibrahim, saya diperintah Allah untuk tidak melukai Ismail. Walaupun kamu menyuruh saya, tidak akan saya ikuti kamu." Lalu singkat cerita, Allah nyuruh Jibril untuk membawa seekor kambing domba untuk menggantikan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi dipotonglah domba tersebut, kurban tersebut, sehingga jadi syariat kurban sampai sekarang. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita asal muasal kurban itu Allah sebenarnya bukan merintah betul-betulan suruh motong anaknya itu ndak. Cuma nak nguji Nabi Ibrahim apakah lebih cinta sama saya, Allah kata Allah, atau lebih cinta sama anaknya. Ternyata lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Suasana Idul Adha, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Perempuan Sekalian, Suara Budaya Bangka Belitung. Seperti sahabat budaya yang saat ini pukul 6:49, saatnya kita untuk bergabung ataupun tersambung bersama rekan Bus Tommy yang mana juga akan memandu acara ataupun memandu secara langsung sholat id ataupun Idul Adha 1447 Hijriah ataupun 27 Mei 2026 langsung dari Masjid Agung Sungailiat. Baik rekan Bus Tommy.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.

0: أكبر الله أكبر.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kembali pada hari ini 27 Mei 2026 yang bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Radio Republik Indonesia atau Pro 4 RRI Sungai Riat menyiarkan siaran langsung salat Idul Adha dari Masjid Agung Sungai Riat, yang mana saat ini sedang dilakukan berbagai persiapan yang sesaat lagi akan berlangsung atau dimulainya sholat Idul Adha dari Masjid Agung Sungai Liat. Diketahui pendengar, untuk sholat Idul Adha khususnya di Masjid Agung Sungai Liat pada pagi ini akan dilaksanakan nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana untuk petugas atau khatib dari

0: masjid ataupun khotib dari sholat Idul Adha kali ini, yaitu Profesor Dr. Haji Zayadi Hamzah MAG. Sedangkan untuk ma'asir nantinya, yaitu Ustadz Subandi dan juga sekaligus sebagai imam dari sholat Idul Adha kali ini, yaitu Ustadz Subandi. Dan pendengar, untuk sholat Idul Adha kali ini, mana khutib akan membawakan tema momentum meneguhkan totalitas ketakwaan dan membangun rasa kemanusiaan menuju kesolehan sosial. Di mana pendengar saat ini, dari selain dari para panitia Masjid Agung dan juga seluruh petugas, dan saat ini juga tampak dari kami para ataupun jamaah di sekitar wilayah Masjid Agung saat ini sudah mulai memenuhi sap-sap yang telah disiapkan oleh panitia masjid. Dan saat ini tidak hanya di dalam gedung Masjid Agung Sungai Liat, tetapi juga para jamaah bisa melaksanakan sholat id berada di sebelah kiri atau sebelah kanan tempat kami melaporkan, yang tepatnya berada di jalan masuk sebelah teras Masjid Agung Sungai Liat. Di sana dari para jemaah bisa melaksanakan masjid sholat Idul Adha walaupun tidak lagi tidak ada lagi tempat di dalam Masjid Agung Sungai Liat. Dan di saat ini terdengar juga di dalam Masjid Agung Sungai Liat sudah hadir juga dari untuk yang nanti bertugas sebagai khatib, yaitu Profesor Zayadi Hamzah, yang saat ini sudah hadir di depan mimbar Masjid Agung Sungai Liat. Dan juga saat ini Bupati Bangka Ferry Insani juga telah hadir di depan Masjid Agung Sungai Liat dan masih menantikan sholat Idul Adha. Dan juga takbir berkumandang saat ini menantikan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, untuk Masjid Agung Sungai Liat sendiri, setelah sholat Idul Adha nanti tepat pukul 8 akan langsung melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang diketahui untuk sampai pagi ini berdasarkan data ada sebanyak 8 ekor sapi, yang mana 6 ekor sapi adalah hasil arisan masyarakat, 1 ekor sapi milik perorangan, dan 1 ekor sapi bantuan dari perusahaan swasta yang ada di Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Sehingga dengan total ada sebanyak 8 ekor sapi yang akan disembelih di momentum Idul Adha kali ini. Sedangkan kurban sampai saat ini belum terdata karena nanti pada waktu penyembelihan mereka akan datang dan juga langsung didata pas penyembelihan itu. Dan pendengar, kita masih menunggu saat ini muasir dari sholat Idul Adha Ustadz Subandi akan memulai sholat pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, kita ikuti sholat Idul Adha dari Masjid Agung Sungai Liat.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah.

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى

أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا